0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengeklaim narasi bahwa nilai rupiah sengaja dilemahkan oleh Bank Indonesia dengan tujuan mendorong ekspor dan menarik investor asing. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, setelah dilakukan pengecekan menggunakan teknik reverse image search dengan memasukkan potongan video, hasilnya mengarah ke saluran YouTube milik Astronasi berjudul begini, Rupiah Hit 17,000, What Next dan Apa Yang Harus Kalian Persiapkan? Yang tayang pada 14 Mei 2026. Astronaci adalah perusahaan jasa riset dan edukasi trading. Pada video yang tayang pada pertengahan Mei 2026 tersebut, Robert sebenarnya hanya memancing diskusi mengenai isu apakah rupiah sengaja dilemahkan. Namun setelah dicermati, tidak ada pernyataan Robert dan Gemma dalam video tersebut yang menuding bahwa Bank Indonesia sengaja melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Menurut ekonom dari Center of Economic and Law Studies, Celios, Nailul Huda, juga mengatakan bahwa dugaan Bank Indonesia melemahkan nilai rupiah tidak beralasan. Menurutnya, jika hal itu dilakukan, maka Bank Indonesia justru merugi. Selain itu, salah satu tugas dan fungsi yang harus dilakukan Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
3: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
3: Radio Suara Jombang.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Hahaha. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Lintas informasi. Mitra dari FIFA.co.id, Timnas Indonesia kembali mengalami peningkatan peringkat di ranking FIFA terbaru. Dalam live update yang dikutip dari situs resmi FIFA, Garuda kembali ke posisi 118. Berdasarkan live ranking FIFA terbaru, Timnas Indonesia naik satu peringkat ke posisi 118 dunia. Skuad Garuda kini mengoleksi total 1157,14 poin setelah mendapat tambahan plus 569 poin dari kemenangan atas Mozambik. Hasil ini membuat Timnas Indonesia menutup FIFA Matchday Juni 2026 dengan catatan impresif. Secara total, pasukan Garuda naik 4 peringkat dari posisi awal sebelum menjalani 2 laga uji coba internasional bulan ini. Lonjakan tersebut mitra tidak lepas dari 2 hasil positif yang diraih Timnas Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2026. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Radio Suara Jombang.
1: Terima kasih mitra Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang masih terus bersama Anda. Dengarkan terus sajian-sajian informasi menarik di program Cakrawala dan senantiasa juga akan kita lengkapi pagi hari Anda dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia yang pernah hits di eranya. Jangan pindah channel mitra. Ikuti terus rangkaian program Cakrawala pagi hari ini bersama saya Ari Suara Jombang.

suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Lintas Informasi. Saksikan dari cnnindonesia.com, PT Pertamina Patraniaga resmi melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi, yaitu Pertamax dan Pertamax Green mulai Rabu 10 Juni 2026. PT Pertamina Patraniaga Mitra resmi menaikkan harga BBM Pertamax RON 92 dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter.

Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Robert MV Duma Tubun menjelaskan penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Robert Mitra juga menyampaikan bahwa penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia. Pertamina Mitra juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU milik Pertamina di seluruh Indonesia tetap aman.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina
2: Suara Marga Lebih Jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
3: Tahukah Anda? Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut tren pelaporan gratifikasi terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu 2018, KPK juga menerima laporan gratifikasi berbentuk barang unik. Barang tersebut diantaranya 1 hektar tanah, perjalanan wisata ke Eropa dan Cina, keris, wine, hingga suplemen ginseng turut dilaporkan oleh pejabat negara sebagai barang gratifikasi. KPK sendiri terus menghimbau bagi para pejabat untuk segera melaporkan apabila menerima gratifikasi dari pihak tertentu.
2: Bersama KPK, berantas korupsi di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
1: Persembahan Radio Suara Jombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS, mau tanya-tanya.
4: Hah? Kirain mau beli tahu, taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
3: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
4: Kalau itu mah nggak apa-apa, asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
3: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
4: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
3: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
1: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Lintas Informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan komitmennya untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, transparan, dan berpihak pada pelaku usaha lokal. Komitmen tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Jombang yang digelar pada Senin pagi. Melalui jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait raperda penyelenggaraan jasa konstruksi, Wakil Bupati Jombang Salmanuddin Yazid menjelaskan bahwa regulasi ini tidak akan menambah perizinan baru maupun rumit birokrasi bagi pelaku usaha. Pemerintah juga memastikan raperda tersebut menjadi payung hukum yang kuat untuk meningkatkan kualitas pembangunan sekaligus memberi ruang lebih besar bagi pengusaha lokal dalam proyek-proyek daerah. Selain itu, pengawasan pelaksanaan proyek akan diperketat guna mencegah pekerjaan yang tidak sesuai standar. Raperda ini Mitra juga mengatur penggunaan tenaga kerja lokal, penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja, serta kewajiban kepesertaan BPJS ketenagakerjaan bagi pekerja konstruksi. Tidak hanya itu, Mitra, sistem informasi jasa konstruksi daerah akan dikembangkan untuk mendukung transparansi dan digitalisasi layanan. Pemkab Jombang berharap regulasi ini nantinya mampu menciptakan pembangunan infrastruktur yang lebih berkualitas, melindungi pekerja, memperkuat daya saing pengusaha lokal, serta menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
2: Persembahan Radio Suara Jombang. Lintas informasi. Mitra pemerintah Kabupaten Jombang memastikan program Sekolah Rakyat tahun ajaran 2026-2027 benar-benar tepat sasaran. Pada Senin kemarin, Mitra Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo bersama tim gabungan dari BPS, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Sosial turun langsung melakukan validasi data calon peserta didik di lapangan. Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo mengatakan pengecekan dilakukan dengan mencocokkan data kemiskinan yang tercatat dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN dengan kondisi real keluarga calon siswa. Langkah ini Mitra merupakan tindak lanjut arahan Bupati Jombang agar bantuan pendidikan diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Tahun ini Kabupaten Jombang mendapatkan kuota 270 siswa untuk program Sekolah Rakyat yang terbagi pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Saat ini jumlah calon peserta didik yang terdata bahkan telah melampaui kuota di beberapa jenjang. Validasi dilakukan di sejumlah desa di Kecamatan Diwek dan mendapat sambutan hangat dari keluarga calon siswa. Mereka berharap program ini menjadi jalan bagi anak-anak untuk kembali bersekolah dan meraih masa depan yang lebih baik. Pemkab Jombang Mitra optimistis Sekolah Rakyat tidak hanya membuka akses pendidikan gratis, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam memutus mata rantai kemiskinan di Kabupaten Jombang.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
2: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengeklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto menegaskan menjual hutan Papua adalah kunci terbaik demi keberlangsungan program makan bergizi gratis MBG. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Setelah memasukkan kata kunci, Prabowo menjual hutan Papua itu kunci terbaik untuk keberlangsungan MBG ke mesin pencari Google, hasilnya mengarah pada pemberitaan Detikcom yang berjudul begini, momen siswa SD di Papua Barat tagih MBG langsung ke Prabowo. Berita ini melaporkan bahwa sejumlah siswa di Papua Barat menagih MBG ke Presiden Prabowo dalam acara peresmian 1179 SPPG Polri. Kemudian, artikel kumparan.com yang berjudul begini, Prabowo targetkan 2500 SPPG beroperasi di Papua pada 17 Agustus 2026, melaporkan

0: Radio Suara Jombang.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
2: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2026 pukul 19.52 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Melisa, warga desa Pulo, yang melaporkan adanya kucing yang terjebak di dalam pipa. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Damkar Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
2: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2026 pukul 19.52 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Melisa, warga desa Pulo, yang melaporkan adanya kucing yang terjebak di dalam pipa. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Damkar Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Nelson Mandela berkata, segalanya tampak mustahil sampai selesai dilakukan. Seringkali yang kita butuhkan bukan kemampuan lebih, tapi keberanian untuk memulai.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar di media sosial Facebook unggahan foto dengan narasi MBG pesan 700 juta butir telur ke China menggunakan APBN dan Zulkifli usulkan pajak rakyat harus naik. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kuncinya ke mesin pencari Google, hasilnya tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim. Faktanya, gambar asli dari foto tersebut mengarah ke pemberitaan idxchannel.com yang berjudul begini, MBG butuh 700 juta telur per tahun. Kadin guide pengusaha China bangun industri unggas yang dimuat pada Rabu 21 April 2026.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Radio Suara Jombang.
2: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
3: Dari kawasan Jalan Wahid Hasyim 133 Jombang, selamat pagi semuanya mitra Radio Suara Jombang FM. Komposisi-komposisi bagus masih terus mengalir ke indera dengar Anda. Apalagi yang satu ini dari Pasha dan Adi Afi. Ketika Rindu untuk Anda.

0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2026 pukul 7.05 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Ari warga desa Kepanjen yang melaporkan adanya biawak masuk ke dalam rumah warga. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Damkar Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi. Mitra dari FIFA.co.id, Timnas Indonesia kembali mengalami peningkatan peringkat di ranking FIFA terbaru. Dalam live update yang dikutip dari situs resmi FIFA, Garuda kembali ke posisi 118. Berdasarkan live ranking FIFA terbaru, Timnas Indonesia naik satu peringkat ke posisi 118 dunia. Skuad Garuda kini mengoleksi total 1157,14 poin setelah mendapat tambahan plus 569 poin dari kemenangan atas Mozambik. Hasil ini membuat Timnas Indonesia menutup FIFA Matchday Juni 2026 dengan catatan impresif. Secara total, pasukan Garuda naik 4 peringkat dari posisi awal sebelum menjalani 2 laga uji coba internasional bulan ini. Lonjakan tersebut, Mitra, tidak lepas dari 2 hasil positif yang diraih Timnas Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2026.
1: Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, Mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.
2: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

Radio Suara Jombang. Mitra Radio Suara Jombang FM, sesaat lagi tepat jam 10.00 waktu Indonesia Barat. Mohon untuk menghentikan aktivitas sejenak, saatnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila. Kami mohon untuk berdiri.

0: dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila.
1: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.
2: Radio Suara Jawa.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2026 pukul 19.52 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Melisa, warga desa Pulo, yang melaporkan adanya kucing yang terjebak di dalam pipa. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Damkar Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lintas Informasi. Saksikan dari CNNIndonesia.com, PT Pertamina Patraniaga resmi melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi, yaitu Pertamax dan Pertamax Green mulai Rabu 10 Juni 2026. PT Pertamina Patraniaga Mitra resmi menaikkan harga BBM Pertamax RON 92 dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sekretaris Perusahaan Pertamina Patraniaga Robert M.V. Duma Tubun menjelaskan penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Robert Mitra juga menyampaikan bahwa penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia. Pertamina Mitra juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU milik Pertamina di seluruh Indonesia tetap aman.
1: Radio Suara Jombang.

Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamarga.

0: Radio Suara Jombang.
1: Kata inspirasi hari ini.
2: Mahatma Gandhi bilang, "Hiduplah seakan esok adalah hari terakhirmu dan belajarlah seakan kau hidup selamanya." Artinya, jangan menunda hidup hari ini dan jangan berhenti bertumbuh sepanjang usiamu.
1: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengeklaim Kementerian Agama Kemenak menegaskan bahwa uang zakat dan infak kini dikelola pemerintah dengan tujuan agar umat terhindar dari neraka. Faktanya, klaim tersebut adalah hoax. Dilansir dari Kompas.com, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Kementerian Agama, Thobib Al-Ashar, memastikan bahwa informasi yang beredar tersebut adalah tidak benar. Kementerian Agama menegaskan pengelolaan zakat dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel melalui lembaga resmi yang diawasi dan diaudit secara berkala, baik melalui Badan Amil Zakat Nasional Basnas maupun Lembaga Amil Zakat atau LAS.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2026 pukul 19.52 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Melisa, warga Desa Pulo, yang melaporkan adanya kucing yang terjebak di dalam pipa. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Damkar Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.

Lintas Informasi. Saksikan dari cnnindonesia.com, PT Pertamina Patra Niaga resmi melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi, yaitu Pertamax dan Pertamax Green mulai Rabu 10 Juni 2026. PT Pertamina Patra Niaga Mitra resmi menaikkan harga BBM Pertamax RON 92 dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Robert M.V. Duma Tubun menjelaskan penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Robert Mitra juga menyampaikan bahwa penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia. Pertamina Mitra juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU milik Pertamina di seluruh Indonesia tetap aman.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Nelson Mandela berkata, segalanya tampak mustahil sampai selesai dilakukan. Seringkali yang kita butuhkan bukan kemampuan lebih, tapi keberanian untuk memulai.
0: Radio Suara Jombang.

Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.

0: Lintas Informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang terus memastikan bahwa program Sekolah Rakyat atau SR berjalan tepat sasaran. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melakukan verifikasi langsung terhadap data calon siswa yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Rabu 10 Juni 2026 siang, Agus Purnomo, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang bersama tim, turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi rumah dan lingkungan tempat tinggal calon peserta didik. Kegiatan ini Mitra dilakukan guna memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar sesuai dengan kondisi real masyarakat.
1: Ya, tetap kita terus menyisir ini terutama desil 1, desil 2, harapan nantinya bisa memutus mata rantai terutama kaitan dengan keberadaan kemiskinan yang ada di Kabupaten Jombang. Semoga dengan di Sekolah Rakyat anak ini nanti kedepannya hidupnya semakin bagus. Syukur-syukur dari SD di Sekolah Rakyat nanti sampai kuliah pun mendapatkan sekolah kedinasan.
0: Dalam kunjungan tersebut, Mitra Sekda tidak hanya mencocokkan identitas calon siswa, tetapi juga meninjau kondisi tempat tinggal keluarga penerima manfaat. Verifikasi lapangan ini menjadi bagian penting dalam upaya memastikan program SR dapat menjangkau anak-anak dari keluarga yang memang membutuhkan dukungan pendidikan. Kegiatan verifikasi ini turut didampingi Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang. Mauna Sri Wahyuni, Kepala BPS Jombang, menyebut kehadiran BPS bertujuan untuk membantu memastikan kesesuaian data sosial ekonomi yang tercatat dalam DTSN dengan kondisi aktual masyarakat.
2: Kami sebagai dari BPS, tim dari BPS dan juga dengan pemerintah daerah, BPS dan pemerintah daerah tentunya dengan kolaborasi yang bagus ya, kita ngecek sendiri bagaimana kondisi calon siswa yang nanti akan masuk ke Sekolah Rakyat. Mulai dari SD, SMP, SMA dan dua hari ini kami selalu ikut dengan Pak Sekda. Semua rumah tangga atau semua calon peserta didik itu masuk di dalam kategori calon siswa untuk Sekolah Rakyat. Memenuhi syarat sekali dengan kondisi rumah, kondisi sosial ekonominya, kalau kami lihat itu memang sesuai dengan kriteria untuk masuk ke dalam Sekolah Rakyat. Mudah-mudahan nanti di Jombang ini ya Pak Sekda ya, kita memang betul-betul konsen dengan program pemerintah pusat, yaitu mengentaskan kemiskinan melalui Sekolah Rakyat dimanapun atau di kabupaten kota di Kabupaten Jombang khususnya untuk lebih cepat untuk mengentaskan kemiskinan.
0: Melalui sinergi antara pemerintah Kabupaten Jombang dan BPS, diharapkan proses validasi data dapat berjalan lebih objektif, transparan, dan akuntabel. Hasil verifikasi lapangan nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan calon peserta didik Sekolah Rakyat. Puji Pangestu, salah satu calon wali murid SR, mengaku bersyukur dengan adanya program Sekolah Rakyat dari pemerintah. Dia berharap program ini memberikan manfaat untuk keberlanjutan pendidikan anaknya.
3: Kami turut bersyukur atas adanya Sekolah Rakyat yang masuk di desa ini sehingga anak saya bisa ikut menjadi siswa terdidik di Sekolah Rakyat. Semoga kedepannya anak saya nanti bisa menjadi anak yang sukses, membanggakan orang tua, juga negara dan agama. Dan saya juga berterima kasih sekali kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto sama Abah Warsubi. Terima kasih atas tersenggelaranya Sekolah Rakyat ini. Semoga kedepannya bisa menjadi maju dan berkembang lagi. Amin.
4: Radio Suara Jombang.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari, ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri.
3: Jangan radio suara Jombang.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Tahukah Anda apa hukumannya bila seorang pemimpin tidak menepati janjinya? Wali kota San Buenaventura di Bolivia, Javier Delgado, dipasung oleh warganya lantaran tidak menepati janji untuk meresmikan sejumlah proyek pembangunan yang didanai dari pajak masyarakat. Untuk menghindari keributan, akhirnya Javier melaksanakan hukuman pasung tersebut selama kurang lebih 40 menit. Hukum pasung dianggap sebagai hukuman tradisional di kota tersebut untuk para politisi yang tidak bekerja dengan benar. Dua hukuman serupa pernah dia terima pada tahun 2015 dan 2016 dengan alasan yang sama.
1: Radio Suara Jombang.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

Lintas Informasi. Mitra dari berita jatim.com, Serikat Buruh Plywood Jombang atau SBPJ dengan tegas menolak rencana pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap 1.000 karyawan PT Sumber Gera Sejahtera atau SGS yang berlokasi di Desa Tanon, Kecamatan Diwa, Jombang. Selain menolak PHK, SBPJ juga menentang kebijakan perusahaan yang berpotensi mengalihkan status pekerja menjadi tenaga outsourcing. Ketua SBPJ Hadi Purnomo menyatakan seluruh pekerja PT SGS menolak kebijakan yang dinilai dilakukan secara sepihak oleh manajemen perusahaan. Menurut Hadi, para pekerja tidak pernah melakukan pelanggaran yang dapat menjadi dasar PHK. Namun dalam forum yang digelar perusahaan pada 5 Juni 2026, manajer HRD PT SGS, Taufik, menyampaikan rencana pengurangan sekitar 1.000 karyawan. SBPJ menyebut proses PHK direncanakan berlangsung hingga 30 Juni 2026. Menyikapi kondisi ini, mitra, organisasi buruh itu membuka posko pengaduan bagi pekerja terdampak. Hingga kini sekitar 200 hingga 300 buruh telah memberikan kuasa kepada SBPJ untuk melakukan pendampingan. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.

Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamarga_pupr_jombang.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Nelson Mandela berkata, segalanya tampak mustahil sampai selesai dilakukan. Seringkali yang kita butuhkan bukan kemampuan lebih, tapi keberanian untuk memulai.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan di media sosial YouTube yang mengeklaim bahwa Raja Malaysia telah resmi melarang penggunaan bahasa Indonesia dan menandatangani aturan untuk mengusir siapapun yang tidak menggunakan bahasa Melayu. Judul video tersebut dibuat secara provokatif sehingga menimbulkan kesan bahwa pemerintah Malaysia telah mengeluarkan kebijakan khusus yang menargetkan penggunaan bahasa Indonesia di negara tersebut. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, hasil penelusuran menunjukkan tidak ada aturan maupun pernyataan resmi yang melarang penggunaan bahasa Indonesia di Malaysia. Sultan Ibrahim memang pernah menegaskan bahwa Melayu harus menjadi bahasa utama karena merupakan bahasa kebangsaan Malaysia. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks pembahasan sistem pendidikan dan pentingnya penghormatan terhadap bahasa nasional Malaysia. Tidak ada bagian dari pernyataan tersebut yang menyebut pelarangan bahasa Indonesia atau ancaman pengusiran bagi warga yang menggunakan bahasa lain.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang. Panjenengan remen sangat kalian lelakon jawi? Gending campur sari. La monggo. Sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
3: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

Apakah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa? Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nggih, sugeng siang para pamit dengan suara Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, siang menika wonten adicara Gayeng Marem. Pancen gawe ati ayam tur tentrem. Nggih, kalian ade ngantos mangke jam 3 sonten. 8:07 monggo ngandel kegono sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Nggih.
1: Ya, yang marem ketombo ati ayam tur tentrem.
0: Matur suwun.
1: Assalamualaikum Mas Adi.
0: Nggih, waalaikumsalam Pak Sukardi.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Gak ilek ta?
0: Insya Allah mboten.
1: Mboten. Ada kakek Mimi Esa.
0: Nggih. Dalem.
1: Do.
0: Napa Pak Sukardi santene kok pedot-pedot nih?
1: Halo.
0: Nggih, pripun pripun?
1: Kakek Mimi Es sudah gak ilek.
0: Oh, mboten. Nggih.
1: Sehat. Kesehatan nih Mas Adi.
0: Nggih Pak Sukardi.
1: Niki nopo koncone awake dhewek nih yang penting sakit niku.
0: Oh sinten?
1: Pak Usman kena stroke.
0: Oh Pak Usman kenging stroke.
1: Nggih.

0: kamar. Kalau mangke diparingi niku nggih kembang kencur nggih.
1: Kembang kencur. Ense kalau patos akan rumien.
0: Salame kangge Bunda Eti sugeng siang. Apa Bram Pak Sali Pak Cip
1: Pak Cip.
0: Nggih. Kangge wonten malih Pak Jati tangga kula niki mirengaken ya. Nggih. Mama Titin Pak Yanto. Terus wonten malih Pak Jono. Kak Prieng.
1: Nggih. Prieng.
0: Kami Sunda kali Bu Wawan. Nggih wonten Cak Ima.
1: Nggih. Lho angsal salam niki Pak Cip niki.
0: Lho Pak Cip nggih sugeng siang.
1: Pak Cip mriki. Napa
0: wono salam niku ta? Mboten panen napa-napa. Jare Pak Cip niku usume duren ngunku gak ana duren jare mekane ganti wite duren.
1: Nggih.
0: Iki kanjeng Pak Cip terus wonten malih inten lo sami sundang ibu akan sumpuh.
1: Nggih.
0: Okay. Pun salam sedua ya mawon nggih.
1: Nggih, Pak Sekardi. Sami-sami.
0: Assalamualaikum.
1: Nggih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun kagem Pak Sekardi. Sinten malih sapunika sugeng siang.
2: Siang.
1: Nggih, gayeng marem.
2: Yang marem gawe ati ayam tur tentrem. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Saking telatah nganjuk. Kertosono ta nganjuk sih. Nggih wonten Mas Gilang. Sehat nggih Mas Gilang nggih?
2: Sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Ya, tolong telepon jenengan terus pundi Mas Andi?
1: Nggih sapunika sami alhamdulillah nggih sehat.
2: Ketawis saking swanten nih ketawis.
1: Nggih.
2: Tahu seletasinya pengarto
1: Amin.
2: Cuaca ya alhamdulillah.
1: Alhamdulillah niki cerah niki.
2: Cerah nggih. Kula diparingi lung gadung Mas.
1: Lung gadung. Nggih, lung.
2: Tadi wau kembang kencur ya.
1: Nggih, wau kembang kencur.
2: Nggih. Assalamualaikum kalau Mas Adi sekeluarga. Nggih. Paling sehat, kabeh lucungan, kanugrahan saking Gusti. Nggih wonten Pak Sukardi, nggih wonten Pak Yanto, Pak Usman nggih
1: kalengkapan.
2: Bu Wati, Bu Juminten, Pak Breng sekalian, Pak Cip, nggih wonten Bu Wiwi, Mbah Penceng, Pak Pram, nggih wonten Yang Dimen Mujiono, Bu Paija, Mas Prayogo kali Bunda, kali Mbak Lasrin ibu, nggih wonten Mas Imam Tejo, wonten Mama Yeti, Mas Alan, nggih wonten Bu Sami Sunda sekeluarga.
1: Nggih. Wonten
2: Mbak Ani Rama. Bu Wawan kali Bu Kira nggih. Pak Yanto nggih sampun, Pak Jono Kang Tereng, Bu Hendrik. Mas Wit nggih.
1: Nggih.
2: Sawet tapi sedaya kemawon, Kang Tereng kesempat kimbenjang malih ya Mas Ade.
1: Nggih, Mas Gilang.
2: Oleh nggih faktor usia nih mengingat kuatan kira ya surat cepat. Nggih,
1: nggih.
2: Nggih, Mas Ade dilajengaken nggih.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun kagem Mas Gilang nggih, sampeyan sampun nderek kono matur suwun. Nggih. Mangke kula buka malih wonten jalur telepon nggih saged panjenengan sedayeng jalur WhatsApp nggih monggo. Nggih, mangke saged nderek kono sampeyan kula sampun nggadahi kembang kencur niki suwun kalian Pak Sukardi.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
3: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
2: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
2: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
0: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

0: Nggih, tasih wonten ing dicara geng marem pancen gawe ati ayam tur-tur. Sampun jam setunggal langkung tik kang dosa 9 menit nggih, tasih wonten wedal kagem panjenengan sedaya kang derek kegono 8:07 kula buka malih monggo nggih kang derek kegono sugeng siang kemawon kagem pamidhanget suara Jombang. Nggih, wonten Pak Jono sugeng siang. Nggih, halo gayeng marem.
1: Gawe ati ayem tur tentrem.
0: Matur nuwun.
1: Assalamualaikum Mas Ade.
0: Nggih, waalaikumsalam. Saking sinten iki? Kula sae alhamdulillah. Mboten.
1: Udan ta.
0: Mboten udan tangis.
1: Ani lakok iki.
0: Napa?
1: Mbak Ani.
0: Oh, Mbak. Nggih.
1: Sugeng siang. Burung mlebu ta, Pak?
0: Derek niki.
1: Oh, derek.
0: Nggih. Dalem, Pak?
1: Kali wong Mas Adit ya.
0: Pundi?
1: Mas Adit ya, Mas Adit.
0: Loh, saking pundi?
1: Saking Nganjuk.
0: Loh, kok Mas Adit? Oh, nggih.
1: Lho, ilang iki njenduk lek kaduli ya Mas Adit.
0: Oh, ngoten. Oh, alah. Nggih.
1: Kan pancaan
0: kok. Nggih, niku gantos jeneng lho.
1: Nggih, jajak pancaan jalan pasar.
0: Oh, alah.
1: Kayak ke pasar ngono karo wong pasar ada roti. Kan jamen nopo?
0: Dan jenengan ngersakaken nopo?
1: Hongkong Telung Agung.
0: Hongkong Telung Agung.
1: Wonten.
0: Wonten.
1: Jalan
0: ini doyok
1: ini mah. Pasti dermal bu.
0: Iya sih, di dereng.
1: Yaitu, ngayati, tabrak, naik, sama titik.
0: Oke.
1: Kelihatan, luawa, Sugira, Sugira, ini jemitan, tabrak,
0: sakit.
1: Oke. Kelihatan, tawit, tak jono.
0: Saya kemawon.
1: Oh ini tuh tanggane pico.
0: Oh nggih. Sinten?
1: Mas Wandi.
0: Oh, Mas Wandi nggih. Oh nggih. Pucuk Lamongan.
1: Nggih. Asik tas unap.
0: Oh nggih to.
1: Tas enam.
0: Oh tas alit ta.
1: Enggak. Tas enam ya cek. Bocah.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun kagem Pak Yanto. Sampun nira kegono. Wingking ngono Pak Yanto monggo 8:07 sugeng siang. Gayeng marem.
2: Pandan gawe ati ayam tur ten parem.
0: Matur suwun. Sapa sih iki? Sapa iki?
2: Apa re?
0: Tuh, iki kanca lawas sih.
2: Kanca lawas endi?
0: So, njenengan ten pun dimawon sih, Mas Alfan.
2: Ten pun di
0: Mas Alfan sih iki.
2: Nggih.
0: Leres. Mboten kelintu. Sehat nggih?
2: Sehat.
0: Nggih monggo mangke napa niki langgame.
2: Ya tapi nek Mbak Ninda jare nampilno aku tembang kudu asli ini coba kurang marem
0: iki. Nggih napa niki jenengan?
2: Golekna iku lho pas ra tau muleh teko jeneng kaca ya.
0: Sin napa ra tau muleh?
2: Ya dibule. Pakai mimitan kaca.
0: Ra tau muleh. Kenceng.
2: Anak pengintan kaca, soalnya musik dirasa bukan keting, bukan campur sari murni tapi
0: mulai. Kenceng, kok kayak enak mas aku mas.
2: Nek dhuwur, nek biasane, nek biasane sangat di.
0: Intan?
2: Intan kaca apa artinya?
0: Intan kaca.
2: Katuran berhitung siang. Ya kemawon kang Intan Kaca kala suara.
0: Nggih, Intan Kaca ora tau mule. Oke, niki kula nggadak kados sini.
2: Nggih,
0: dhuwur dhewe to.
2: Nggih, dhuwur.
0: Dhuwur dhewe, nggih.
2: Enak ditampil no.
0: Nggih. Dalem?
2: Enak ditampil no, Titi.
0: Oh, kenceng. Nikita, kenze.
2: Enak musik je, enak. Jadi kita bela jalanan mudik tu aku. Anjay leras ni tu, pon.
0: Niki ni.
2: Biasa kita pencaya mawon, jangan jangan terbuka. Kadai metu ikan ngaji, ikan ngaji jarang-jarang muni kemat muni yang gitu luar maru nu kang ngaji kaono. Jadi pernah aku jalan siapa ni? Enak wes, enak niat siaran tapi entah nak siaran kalah. Ingatan wan kang ngaji.
0: Iya mas apa?
2: Kang ngaji di tengah itu tengah di tempuran ini ada
0: corong. Penuh. Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun kagem Mas Alfan. Sampun gak rosawi bu pokoke aku mangke langgambe. Nggih, sakmenika kula sampun sumadhi akan iki ingkang kense. Ah, kang nyuwun napa wau.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, merokok telah menjadi kebiasaan banyak orang, dari remaja hingga orang tua, baik karena kesenangan, stres, atau pengaruh lingkungan. Namun, kebiasaan ini ternyata berdampak serius bagi kesehatan. Rokok mengandung ribuan zat beracun yang masuk ke dalam tubuh melalui asap yang dihirup, merusak organ, dan meningkatkan risiko penyakit kronis. Merokok dapat menyebabkan gangguan pernafasan seperti bronkitis, kanker paru, kanker mulut, tenggorokan, kerongkongan, pankreas, dan organ lainnya, serta menyumbat pembuluh darah yang berisiko menyebabkan stroke dan serangan jantung. Selain itu, rokok juga menyebabkan impotensi pada pria, membahayakan ibu hamil dan janin. Tidak hanya perokok aktif, asap rokok juga berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya, terutama anak-anak dan lansia. Makanya, penting untuk menyadari bahaya merokok dan berusaha untuk berhenti demi kesehatan diri serta lingkungan yang lebih sehat.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau ludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, kecuali Allah mencatat kebaikan baginya dan menghapus dosa darinya. Hadis riwayat Bukhari.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
3: Rumi berkata, apa yang kamu cari sebenarnya sedang mencari dirimu. Bisa jadi jawaban itu lebih dekat dari yang kita kira.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
4: Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi gending campur sari. Lah monggo sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,01 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mikrobacterium tuberculosis yang lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Mutiara Kekar Radio hari
1: Suara
0: ini.
1: Jombang.
2: Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Hadis riwayat Bukhari. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
3: Rumi berkata, apa yang kamu cari sebenarnya sedang mencari dirimu. Bisa jadi jawaban itu lebih dekat dari yang kita kira.
0: Radio Suara Jombang.
2: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
4: Dangdut suara gendang.
2: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
2: 104.1 Radio Suara Jombang FM. Selamat sore Mitra. Ari Suara Jombang siap menjadi teman terbaik Anda sore hari ini, edisi 11 Juni 2026. Sampai nanti selesai pukul 5 sore Mitra, yang suka sekali dengan lagu-lagu dangdut konvensional, di sini tempatnya. Monggo bergabung dengan saya, jalur telepon 8717717, atau Anda bergabung melalui WA, telepon, juga monggo. Sebentar, teleponnya di WA bisa nggak? Ini tadi ade kok nggak bisa dibuka katanya. Oke, nanti saya akan cari dulu ya Mitra. Sementara jalur telepon 8717717. Atau Anda nanti bergabung juga melalui WA di 08 1235 99 3737. Semoga saja sore hari ini semuanya dalam keadaan sehat Mitra. Semoga saja sore hari ini semuanya dalam keadaan yang oke. Dan monggo Mitra yang sekarang lagi mendengarkan untuk segera masuk. Jalur telepon sudah saya buka, WA juga sudah saya buka untuk Anda. Jangan lupa loh, kalau tadi sudah diingatkan oleh Aba Warsubi, Aba Bupati, berkaitan dengan sensus ekonomi. Apa sih sensus ekonomi Mitra? Beberapa promonya sudah kita putarkan, bisa menambah wawasan untuk Anda semuanya. Jadi sensus ekonomi itu adalah pendataan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang melakukan pendataan adalah BPS Mitra. Jadi ini kegiatan pendataan lengkap terhadap seluruh unit usaha atau perusahaan non-pertanian di suatu negara. Di Indonesia, sensus ini diselenggarakan oleh BPS ya. Dan nanti mencakup usaha mikro, UMKM, usaha rumahan, pedagang kaki lima ya, ekonomi kreatif, bisnis online, nanti didatangi oleh sensus ekonomi. Jadi tujuannya adalah nanti data dikumpulkan, dan dari data ini sangat penting Mitra untuk pemerintah, akademisi, bahkan juga untuk para pelaku usaha. Ya bisa perencanaan pembangunan, pemetaan potensi, evaluasi ekonomi, terus kemudian data yang dikumpulkan ini sifatnya rahasia Mitra. Jadi jangan lupa partisipasi pelaku usaha dalam kegiatan sensus ekonomi dilindungi dan dijamin kerahasiaannya oleh undang-undang. Jadi tenang saja Mitra. Bagi Anda semuanya Mitra Radio Suara Jombang FM, saya akan kabarkan dulu satu informasi untuk Anda. Kali ini kegiatan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang atas arahan Bupati Kabupaten Jombang melakukan mobile check data dari calon siswa sekolah rakyat. Ini melakukan pengecekan langsung apakah benar yang menerima atau calon siswa dari SR itu memang betul-betul dari keluarga tidak mampu. Ini Pak Sekda, Kepala BPS dan jajarannya ini melakukan pengecekan data langsung. Ada di lintas informasi Mitra, kemudian akan saya sambungkan dengan komposisi bagus untuk Anda semuanya. Pastikan tetap bersama Dangdut Asik Suara Jombang FM sampai nanti usai di jam 5 sore.
1: Lintas informasi.
2: Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang terus memastikan bahwa program Sekolah Rakyat atau SR berjalan tepat sasaran. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melakukan verifikasi langsung terhadap data calon siswa yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Rabu 10 Juni 2026 siang, Agus Purnomo, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang bersama tim, turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi rumah dan lingkungan tempat tinggal calon peserta didik. Kegiatan ini Mitra dilakukan guna memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar sesuai dengan kondisi real masyarakat.
3: Ya tetap kita terus menyisir ini terutama Desil 1, Desil 2, harapan nantinya bisa memutus mata rantai terutama kaitan dengan keberadaan kemiskinan yang ada di Kabupaten Jombang. Semoga dengan di sekolah rakyat, anak ini nanti kedepannya hidupnya semakin bagus. Syukur-syukur dari SD di sekolah rakyat, nanti sampai kuliah pun mendapatkan sekolah kedinasan.
2: Dalam kunjungan tersebut, Mitra Sekda tidak hanya mencocokkan identitas calon siswa, tetapi juga meninjau kondisi tempat tinggal keluarga penerima manfaat. Verifikasi lapangan ini menjadi bagian penting dalam upaya memastikan program SR dapat menjangkau anak-anak dari keluarga yang memang membutuhkan dukungan pendidikan. Kegiatan verifikasi ini turut didampingi Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang. Mauna Sri Wahyuni, Kepala BPS Jombang, menyebut kehadiran BPS bertujuan untuk membantu memastikan kesesuaian data sosial ekonomi yang tercatat dalam DTSEN dengan kondisi aktual masyarakat.
4: Kami sebagai dari BPS, tim dari BPS dan juga dengan pemerintahan daerah, BPS dan pemerintahan daerah tentunya dengan kolaborasi yang bagus ya, kita ngecek sendiri bagaimana kondisi calon siswa yang nanti akan masuk ke sekolah rakyat. Mulai dari SD, SMP, SMA dan dua hari ini kami selalu ikut dengan Pak Sekda. Semua rumah tangga atau semua calon peserta didik itu masuk di dalam kategori calon siswa untuk sekolah rakyat. Memenuhi syarat sekali dengan kondisi rumah, kondisi sosial ekonominya, kalau kami lihat itu memang sesuai dengan kriteria untuk masuk ke dalam sekolah rakyat. Mudah-mudahan nanti di Jombang ini ya Pak Sekda ya, kita memang betul-betul konsen dengan program pemerintah pusat, yaitu mengentaskan kemiskinan melalui sekolah rakyat dimanapun atau di kabupaten kota, di kabupaten Jombang khususnya, untuk lebih cepat untuk mengentaskan kemiskinan.
2: Melalui sinergi antara pemerintah Kabupaten Jombang dan BPS, diharapkan proses validasi data dapat berjalan lebih objektif, transparan, dan akuntabel. Hasil verifikasi lapangan nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan calon peserta didik sekolah rakyat. Puji Pangestu, salah satu calon wali murid SR, mengaku bersyukur dengan adanya program sekolah rakyat dari pemerintah. Dia berharap program ini memberikan manfaat untuk keberlanjutan pendidikan anaknya.
5: Kami turut bersyukur atas adanya sekolah rakyat yang masuk di desa ini, sehingga anak saya bisa ikut menjadi siswa terdidik di sekolah rakyat. Semoga kedepannya anak saya nanti bisa menjadi anak yang sukses, membanggakan orang tua, juga negara dan agama. Dan saya juga berterima kasih sekali kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto sama Abah Warsubi. Terima kasih atas tersenggelaranya sekolah rakyat ini. Semoga kedepannya bisa menjadi maju dan berkembang lagi. Amin.

0: dengan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
1: Dangdut suara gendang.
0: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Radio Suara Jombang FM. Mitra, terima kasih bagi Anda yang masih bersama program Dangdut Asik Suara Jombang. Sore hari ini, saya Ari Suara Jombang, Mitra, menjadi teman terbaik Anda sampai nanti jelang pukul 5 sore. Sudah saya munculkan tadi Awet Muda, Nur Halimah, dan juga sebelumnya tadi ada komposisi bagus yang sudah terputar, ada Denpasar Moon dari Mary Andani. Ada yang ingin bergabung dengan saya, Mitra, monggo 871717 Dangdut Asik Suara Jombang FM. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih, ada Bunda Wiwi yang ada di kawasan Kesampen. Apa kabarnya?
1: Kabar sehat juga baik, Mas.
0: Alhamdulillah.
1: Kabar balik sehat nggih sekeluarga.
0: Alhamdulillah sehat walafiat ini. Terima kasih banyak.
1: Semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Doakan ya, Mas.
0: Ya, betul sekali. Oke.
1: Okay. Ini tadi sore-sore udah siaran. Tumben.
0: Iya. Ya, karena memang sudah jadwalnya.
1: Oh gitu. Mungkin aku kadang yang sore enggak pernah dengerin.
0: Mungkin.
1: Tapi siang tadi udah masuk juga.
0: Iya, oke, okay, terima kasih banyak. Lagunya apa nanti Bunda Wiwi? Monggo.
1: Lagunya dikasih Ikhlas, Mas.
0: Ikhlas? Dari siapa itu? Rita Sugiarto. Oke, saya siapkan dulu lagunya. Salam buat siapa, monggo?
1: Salam buat Pak Sukardi.
0: Mm-mm.
1: Ada yang di Buati.
0: Iya.
1: Selamat sore Buati.
0: Oke.
1: Okay. Ada Bunda Eti.
0: Wawa. Yes.
1: Cucu Minten juga.
0: Oke.
1: Okay. Ada Cak Sul yang ada di Mojoagung, Mama Yeti, semuanya aja, Mas.
0: Iya, oke.
1: Okay. Makasih waktunya, nggih.
0: Sama-sama.
1: Kita selalu sehat.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Wiwi dari Kasan Kesampen, Mitra, sudah bergabung dengan saya di program Dangdut Asik Suara Jombang FM sore hari ini. Yang lain WA juga sudah saya buka, Mitra. Sementara WA nanti di chat aja ya, kirim pesan saja. Mitra, sambil menantikan telepon yang masuk, kalau Anda mendengar adanya MBG, ini saya akseskan dari Detik Jatim, MBG yang katanya dihentikan suplainya. Apakah betul? Coba kita cek dulu beritanya. Ada sebanyak 45 satuan pelayanan pemenuhan gizi di Jombang berhenti beroperasi sementara. Masalahnya sama, puluhan dapur makan bergizi gratis itu belum menerima pencairan anggaran dari Badan Gizi Nasional. Ini dituliskan pada Rabu kemarin, Mitra, sekitar pukul 10 malam, kata Korwil BGN Jombang Deni Setiawan Hakim. Jadi per 9 Juni ada 45 SPPG yang berhenti operasi. Kata Deni, 45 SPPG itu menghentikan sementara. Menghentikan sementara, Mitra, ya. Operasional untuk pemenuhan MBG sejak Senin, katanya. Karena mereka belum menerima pencairan anggaran operasional dari BGN. Dia memastikan puluhan dapur MBG tersebut tidak melakukan pelanggaran. Secara teknis, kata Deni ini, Korwil BGN Jombang tidak mengetahui, yang jelas transfer dari BGN dari pusat belum cair. Deni tak bisa memastikan sampai kapan 45 SPPG tersebut menghentikan operasionalnya. Pihaknya berharap masalah macetnya pencairan anggaran segera teratasi sehingga suplai MBG kepada para penerima manfaat kembali berjalan. Nah, gitu Mitra ya. Semoga nanti ada kabar lagi, Mitra, yang terbaru. Saya coba carikan untuk Anda semuanya. Ada Mr. Bram juga, Mas Ari, tolong diputarkan lagu Zubaida dari Mansur S, gitu ya. Salam buat semuanya saja. Untuk Mas Ari, terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak untuk Anda juga. Kali ini satu komposisi bagus, Mitra, milik dari Rita Sugiarto, Ikhlas, spesial untuk Anda.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Tahukah Anda, tak mudah menjadi pemimpin negara? Meski digaji besar, seorang pemimpin negara memiliki tanggung jawab besar akan pemerintah yang dipimpinnya. Sayangnya gaji yang besar serta fasilitas mewah tak membuat pemimpin satu ini puas. Mantan Presiden Perancis François Hollande dikritik karena membayar penata rambut pribadinya dengan gaji bulanan sebesar 136 juta rupiah. Hal ini berbanding terbalik dengan kampanye penghematan belanja negara pada saat ia memimpin. Tak terima dikritik, Hollande lantas membela dirinya dengan menyebut telah mengurangi pengeluaran pemerintah sebesar 9 juta euro, termasuk mengurangi anggaran staf istana 10% serta memotong gajinya sendiri hingga 30%.
2: Bersama KPK, berantas korupsi.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
3: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
4: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
3: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
4: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
3: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
4: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
3: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
0: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Lintas Informasi. Mitra saksikan dari Kompas.com. Sekitar 1.000 karyawan pabrik plywood milik PT Sumber Geraha Sejahtera atau SGS Kabupaten Jombang dikabarkan bakal terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK pada akhir Juni tahun ini. Kabar adanya PHK massal terhadap 1.000 karyawan pabrik pengolah kayu lapis tersebut beredar luas melalui saluran WA sejak Selasa 9 Juni 2026. Kepala Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Jombang, Isawan Nanang Risdianto, membenarkan adanya informasi terkait rencana PHK massal para karyawan PT SGS. Pihaknya juga telah menerima surat pemberitahuan resmi dari manajemen pada Senin 8 Juni 2026. Terkait hal itu, Isawan juga mengatakan bahwa pihaknya telah mengagendakan pertemuan dengan pihak manajemen untuk agenda klarifikasi pada Kamis 11 Juni 2026. Isawan menjelaskan bahwa pemanggilan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi real perusahaan serta merumuskan langkah mitigasi ke depan. Langkah preventif ini diharapkan dapat menghasilkan solusi terbaik demi menjaga keberlanjutan nasib para pekerja sekaligus mempertahankan iklim investasi di Kabupaten Jombang. Isawan juga mengungkapkan berdasarkan surat pemberitahuan yang diterima Disnaker, PT SGS berencana melakukan efisiensi dengan merumahkan sekitar 1.000 orang dari total 2.100 karyawan.
2: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
5: Dangdut suara gendang.
2: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Lantunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
1: Dangdut suara gendang.
0: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Ya, Mitra Radio Suara Jombang FM, terima kasih bagi Anda yang sudah terus setia bersama Radio Suara Jombang FM. Mr. Bram, tadi sudah saya putarkan kemudian musik bagus yang baru saja Anda dengarkan, milik dari Yunita Ababil, diminta oleh Mbak Penceng, juga sudah saya putarkan. Ada Mbak Sami Sunda juga, Dangdut Asik Suara Jombang FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ari, ya, apa kabarnya? Alhamdulillah saya baik sekali nih Mbak Sami Sunda. Saya hari ini mau dong diputarkan lagunya Suara Hati. Salamnya buat semua pendengar setia Suara Jombang FM. Mas Ari, selalu sehat dan hatur nuhun pisan. Oke, terima kasih. Salam juga untuk Mbak Sami Sunda Group ya, yang sekarang gak tahu lagi mendengarkan apa tidak. Ada Dede Nael, kemudian juga Mas Rizky, Pak Sende ya. Boleh nanti kalau misalnya request lagu itu. Ada siapa ini? Dangdut Asik Suara Jombang FM. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Pak Breng. Apa kabarnya?
3: Alhamdulillah baik, panas.
2: Apa? Alhamdulillah baik, panas. Tapi di tempat Anda nggak ngerasa panas karena panas. Pinggir sawah.
3: Iya, mewah.
2: Rumahnya itu ngadep nanti.
3: Ngadep kulon.
2: Wow, ya sering ingin ini mlebu nang omah iki berarti.
3: Enak ngono ya po adang.
2: Iya.
3: Ini nek banjepur iki 500 meter.
2: 500 meter.
3: Iya. Oh,
2: ya. Ono pos ya segono iki. Nanti kapan-kapan saya dari bala sepur itu ya, dari rel kereta api saya tak bengok-bengok Pak Breng gitu pasti kerungu.
3: Tak kerungu soalnya sepur itu.
2: Lagunya apa ini Pak Breng?
3: Anu jero lagu sing Omay Rama. Iso golek ya Pak.
2: Apa itu?
3: 135 juta penduduk Indonesia.
2: Sekarang jumlahnya lebih dari itu.
3: Dulu masih tahun 70-an.
2: Oh iya. Suka sama lagu itu ya?
3: Ya, oleh gudang seneng aku.
2: Oh ya, oke. Saya siapkan dulu lagunya ya. 135 juta penduduk Indonesia itu ya.
3: Iya.
2: Oke.
3: Betul.
2: Betul. Salamnya buat siapa monggo, Pak Breng?
3: Ami, Pak Bram.
2: Heeh. Ki
3: wong Kak. Brambang.
2: Heeh.
3: Tapi gak berapa ya.
2: Ya memang beliaunya I'm happy, I'm single, I'm happy gitu.
3: Iya, tapi ya keluarganya ya akeh sing
2: lah terputus. Kenapa? Ada siapa lagi Mitra monggo? 871717. Saya berikan kesempatan kepada Anda, pengen request komposisi bagus, monggo. Pengen request lagu, silakan. Jadi monggo-monggo saja Mitra. Saya berikan kesempatan kepada Anda untuk masuk saja. Jangan lupa 8717 Mitra. Kemudian yang lain juga jangan lupa, nanti saya tunggu terus sampai nanti usai. Ya udah, kali ini sudah 53 menit lepas dari 3 sore. Bagaimana kalau kita dengarkan satu komposisi bagus berikut ini? Ada Bang Haji Roma Irama.

0: Lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
1: Dangdut suara gendang.
0: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Ki Hajar Dewantara berkata, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Maka mendidik bukan memaksa cepat, tetapi mengarahkan dengan sadar. Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengeklaim narasi bahwa nilai rupiah sengaja dilemahkan oleh Bank Indonesia dengan tujuan mendorong ekspor dan menarik investor asing. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, setelah dilakukan pengecekan menggunakan teknik reverse image search dengan memasukkan potongan video, hasilnya mengarah ke saluran YouTube milik Astronasi berjudul begini, Rupiah Hit 17,000, What Next dan Apa Yang Harus Kalian Persiapkan? Yang tayang pada 14 Mei 2026. Astronaci adalah perusahaan jasa riset dan edukasi trading. Pada video yang tayang pada pertengahan Mei 2026 tersebut, Robert sebenarnya hanya memancing diskusi mengenai isu apakah rupiah sengaja dilemahkan. Namun setelah dicermati, tidak ada pernyataan Robert dan Gemma dalam video tersebut yang menuding bahwa Bank Indonesia sengaja melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Menurut ekonom dari Center of Economic and Law Studies, Celios Nailul Huda, juga mengatakan bahwa dugaan Bank Indonesia melemahkan nilai rupiah tidak beralasan. Menurutnya, jika hal itu dilakukan, maka Bank Indonesia justru merugi. Selain itu, salah satu tugas dan fungsi yang harus dilakukan Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Suara Jombang.
0: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu.
5: Di malam yang sesunyi ini.
0: Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
6: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
7: Niku jenengan mulai ngedung, niku ketemu umur pinten nggih?
6: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio
8: hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
9: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
10: Dangdut suara gendang.
9: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
8: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
11: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih bersama program Dangdut Asik Suara Jombang. Sudah jam 4 lebih 10, Mitra. Yang belum mandi, buruan mandi karena cuacanya dingin. Nanti kalau pas dingin itu khawatir mandinya juga kedinginan. Kalau pas badannya oke sih gak masalah ya. Tapi kalau misalnya pas badannya agak kurang enak body itu yang bikin badan ini terus meriang, flu dan akhirnya sakit begitu. Karena saya juga masih dalam masa penyembuhan ini Mitra. Karena flu-nya luar biasa. Sejak seminggu yang lalu mungkin ya. Dan makanya semalam pun juga, wah ini harus istirahat lagi nih, belum bisa muncul semalam. Dan alhamdulillah hari ini bisa muncul menyapa Anda semuanya. Ada siapa ini Pak Jono, terima kasih Mas Ari. Lagunya Sunsing Suwe Ike Nurjana, baiklah saya siapkan nanti. Mr. Bram, kenapa Mister? Longgar, mumpung longgar Mas Ari nanti imbuh lagu Maggie Z. Maggie Z-nya tadi sudah, coba yang lain Mister ya. Kemudian ada lagi, siapakah ini? Ada salam kenal dari Kediri, Jawa Timur. Yes, salam kenal balik. Mas penyiar. Oh iya, siap, terima kasih banyak. Oke. Kemudian juga, untuk Anda yang pengen request komposisi bagus, tetap saya berikan kesempatan kepada Anda. Jadi, monggo Anda bisa masuk di jalur telepon. Kemudian Anda bisa WA, teleponnya di 871717. Mitra, yang jelas hari ini saya juga ada kabar untuk Anda. Beberapa informasi juga saya sudah siapkan untuk Anda semuanya. Jadi Anda nanti bisa terus pantau begitu kan ya, satu persatu informasi apa. Termasuk yang harus saya munculkan ini Mitra, ada laporan dari ini, dari call center 112 yang harus saya munculkan. Kalau Anda menemui kegawat daruratan Mitra, Anda bisa langsung telepon di call center 112 sehingga nanti bisa cepat mendapat penanganan. Setiap hari selalu kita updatekan untuk Anda. Ini ada informasi dulu, saya jeda sebentar saja. Informasi dari call center, petugas call center 112 Jombang yang menginformasikan ada biawak Mitra yang masuk ke dalam rumah warga. Berikut selengkapnya.
8: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
12: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2026 pukul 7.05 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Ari, warga Desa Kepanjen, yang melaporkan adanya biawak masuk ke dalam rumah warga. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Damkar Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
13: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
4: Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Mitra dari berita jatim.com, Serikat Buruh Plywood Jombang atau SBPJ dengan tegas menolak rencana pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap 1000 karyawan PT Sumber Gera Sejahtera atau SGS yang berlokasi di Desa Tanon, Kecamatan Diwa, Jombang. Selain menolak PHK, SBPJ juga menentang kebijakan perusahaan yang berpotensi mengalihkan status pekerja menjadi tenaga outsourcing. Ketua SBPJ Hadi Purnomo menyatakan seluruh pekerja PT SGS menolak kebijakan yang dinilai dilakukan secara sepihak oleh manajemen perusahaan. Menurut Hadi, para pekerja tidak pernah melakukan pelanggaran yang dapat menjadi dasar PHK. Namun dalam forum yang digelar perusahaan pada 5 Juni 2026, manajer HRD PT SGS, Taufik, menyampaikan rencana pengurangan sekitar 1000 karyawan. SBPJ menyebut proses PHK direncanakan berlangsung hingga 30 Juni 2026. Menyikapi kondisi ini, mitra, organisasi buruh itu membuka posko pengaduan bagi pekerja terdampak. Hingga kini sekitar 200 hingga 300 buruh telah memberikan kuasa kepada SBPJ untuk melakukan pendampingan. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id.

Lintas Informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan menggelar gerakan memasyarakatkan makan beragam, bergizi seimbang dan aman atau GEMA BISA 2026 di Pendopo Kabupaten.

0: Kabupaten Jombang. Kegiatan yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo bertujuan mengedukasi masyarakat khususnya pelajar agar membiasakan pola makan sehat berbasis pangan lokal. Dalam sambutannya, Agus Purnomo menegaskan bahwa konsep makan sehat kini tidak lagi sebatas 4 sehat 5 sempurna, tetapi berkembang menjadi pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman atau B2SA. Dia juga menekankan bahwa makanan bergizi tidak harus mahal. Banyak panganan lokal seperti singkong, waluh dan ikan yang mudah didapat namun kaya nutrisi. Sebanyak 120 pelajar dari beberapa SD dan MI di Jombang mengikuti edukasi pangan sehat, pengenalan pendopo Kabupaten Jombang hingga praktik membuat kudapan berbahan pangan lokal. Pemkab Jombang berharap gerakan ini dapat menumbuhkan kebanggaan terhadap pangan lokal sekaligus membentuk generasi yang lebih sehat, kuat dan cerdas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat. Melalui sukses, respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Suara Jombang.
3: Tahukah Anda, fasilitas gaji besar dan hak istimewa yang dimiliki pemimpin negara sering mereka salah gunakan? Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadapi tuduhan korupsi atas penyalahgunaan kas negara untuk kebiasaannya memakan es krim. Pada tahun 2013, Netanyahu menghadapi kemarahan publik setelah negara menghabiskan anggaran $2,700 Amerika Serikat atau setara 36,85 juta rupiah per tahun hanya untuk anggaran es krim favoritnya. Selain itu, dia juga dikritik karena menghabiskan $127.000 Amerika Serikat atau 1,7 miliar rupiah untuk memasang sebuah tempat tidur di pesawat selama 5 jam penerbangannya ke London pada saat menghadiri pemakaman mantan Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher.
4: Bersama KPK, berantas korupsi.
5: Radio Suara Jombang.
6: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
7: Dangdut suara gendang.
6: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Oke, sekali lagi untuk ada semuanya mitra Radio Suara Jombang FM, masih bersama saya Ari Suara Jombang. Kita sudah masuk di menit 32 lepas dari 4 sore. Terima kasih untuk Mr. Bram tadi lagunya ini berarti delima aja. Oke, ditunggu nanti lagunya. Saya ketemu lagi dengan yang sudah masuk di sini. Yang minta lagunya Mirnawati Jeritan Hati dari Gunawan Murong Timur, Mas. Tiap sore hari mendengarkan lagu-lagu dangdut pas banget. Oke, terima kasih banyak. Jangan sampai absen agar namanya tetap melambung di sini bersama Radio Suara Jombang FM tentu saja. Oke, terima kasih juga Mas Sony dari Kediri ini, terima kasih, matur suwun ya. Iya, salah sebut nama sampean. Matur suwun, salam kenal.

Kemal dari Ari Suara Jombang ya. Terima kasih banyak. Baik mitra Radio Sarjuma FM, saya harus putarkan lagu dulu karena nanti maghribnya itu adalah 17.23. Karena sesaat lagi juga ada program kajian Islam sore, agar semuanya pas begitu ya. Nanti waktunya bisa ada manfaatkan untuk mendengarkan lagu-lagu dangdut konvensional. Kemudian nanti ceramah agamanya juga pas waktunya menjelang maghrib. Kali ini saya pilihkan satu komposisi bagus dulu. Sudah ditunggu-tunggu dari tadi. Delimanya saya pilihkan milik dari Jota RG dan Julia Citra ya. Semoga saja membuat sore hari Anda menjadi lebih istimewa lagi. Kita nikmati satu lagu berikut ini.

Mitra, saatnya saya harus segera geser dulu dari program Dangdut Asik Suara Jombang edisi hari ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Sesaat lagi Anda bisa mendengarkan ini, Mitra. Ada kajian Islam sore bersama Ustadz Khairil Anam. Nanti judul yang kami hadirkan adalah Rasulullah heran dengan mukmin yang sakit, begitu ya. Nanti selengkapnya Anda bisa mendengarkan ya. Ustadz Khairil Anam, pengasuh kajian di Masjid Agung Baitul Mukminin, Kabupaten Jombang. Terima kasih Mitra yang sudah bergabung untuk edisi hari ini. Besok Anda bisa mendengarkan kembali ya, dari 3 sore sampai 5 sore. Ari Suara Jombang pamit, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Nelson Mandela berkata, segalanya tampak mustahil sampai selesai dilakukan. Seringkali yang kita butuhkan bukan kemampuan lebih, tapi keberanian untuk memulai.
0: Radio Suara Jombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ajibtu lil mu'mini wa jaza'anhu minas sukmi, ajibtu gumun sapa aku lil mu'mini marang wong mukmin, wa jazaihi lan ngersulane wong mukmin minas sukmi saking lara. Walau ya'lamu lan lamun weruh sapa mukmin ma ing perkara lahu kang keduwe ma fis sukmi ing dalem lara, ahabba iku luweh nyenengake apa ayyakuna in yenta ana sapa mukmin iku saqiman wong kang lara, hatta yalqa sehingga ketemu sapa mukmin Allah ing Allah azza wa jalla. Rawahu At-Tabrani an Ibni Mas'udin. Dawuhipun Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajibtu lil mukmini, aku gumun karo wong mukmin. Dadi niki masih membahas tentang pergumunan niki Bapak Ibu. Urusan-urusan sing gumun pun pinten ket wingine kok. Nggih. Lah niki ana sing gumunna maneh tenggene Kanjeng Nabi. Gumun nanggone wong mukmin lan ngersulane wong mukmin teka lara. Niki lho bedane. Padha-padha lara, nek sing lara wong mukmin karo ora niku seje Bapak Ibu. Ngersulane niku ora padha. Nggih. Lah nek sing ngersula niku wong mukmin kan ngersulane karo zikir, nyebut-nyebut asmane Allah. Wonten. Tapi nek ora patek mukmin ku ngersulane misuh, misuh ae, wonten. Ngono seje nggih. Nggih. Mangkane wonten hadis niku salah satu di antara Allah niku ngekei lara wong mukmin niku Gusti Allah kepengin krungu niki ngersulane wong mukmin niku. Nggih. Insya Allah, Allah astagfirullah, astagfirullah ngonten. Nggih. Dadi Gusti Allah niku ngekei lara niku ora kok nyiksa. Gusti Allah niku seneng, seneng krungu ngersulane niki. Iki dikei sehat kok gak tau nyebut-nyebut jenengku belas tambah belarah nang dinti. Lah dikai lara lagi iso muni Allah, Allah, Allah ngonten. Makane nyebut Allah ora usah ngenteni lara. Sehat-sehat ya Allah, Allah ngonten. Lah sing garai sehat belarah lah temenan. Nggih. Makane niki sing gumunno, aku gumun nanggone wong mukmin. Karo ngersulane tegala lara. Mergo ngersulane niku dadi ibadah wong nyebut-nyebut asmane Gusti Allah. Malah Kanjeng Nabi niku ngendika ngenten. Ngelik jenengan iso nglakoni niki wah temenan, wali temenan Bapak Ibu. Lau ya'lamu malahu fisukmi, kok upama wong mukmin niku ngerti piro gedene ganjarane wong lara. Nggih, niku ahabba ayyakuna sakiman. Wong mukmin niku seneng nek dikeki lara. Wah, angel niki mbonan. Siap panjenengan ngeten niki. Dadi nek wong niku ku ngerti sepira gedene ganjarane lara. Wong mukmin niku milih dikeki lara daripada dikeki sehat. Pripun, milih pundi jenengan? Milih sehat napa milih lara? Wah, niki makane ora sembarangan wong sing wani milih lara ini gak wali temenan ngoten. Ada yang nonton temenannya tuh Pak, iya soalnya wali, kadang ya ada wali-walian barang. Sing wali temenan nih. Ini aku milih dikei loro. Mereka ternyata ganjarane fadilahe keutamaane ini luar biasa istimewa. Niki salah satu di antarane wonten dawuh niki sering kula aturaken. Humma yaumin yukaffiru dzunuba sanatin. Atase wong digawe lara panas sedina ae. Niku yukaffiru dzunuba sanatin, nglebur dosa setahun. Niku panas dina. Lah iki lek seminggu kok panas terus, apa gak rewesik dosane? Temenan. Nggih. Makane sing iso ngeten iki wali Bapak Ibu, nek gak wali ora iso. Wali temenan lho nggih, waliullah. Nek wali murid jek durung karuan ngeten iki. Nggih. Tapi ngeten Bapak Ibu. Maksude niki ini satu sikap yang harus kita lakukan. Nek umongku dikei lara kudune piye? Adan. Mergo lara sehat waras niku kabeh sing nentokno Gusti Gusti ya Allah. Mangkane kabeh niku dadi apik kados wingi. Dikei lara ya dadi apik, dikei sehat ya dadi apik. Niki wong mukmin sing temenan. Ngoten. Kamangka wong ku ora iso nentokno sehat, nentokno kuat, nentokno urip ku ya ora iso. Ya nek usahane iso. Ngoten, usahane iso. Usaha ben awak niki tetep sehat ya napa, ngoten. Tapi ternyata ya ora iso nentokno. Ngoten. Tapi ya ora oleh terus cul-culan Allah, wong sehat ya sing maringi Gusti Allah, lara ya sing maringi Gusti Allah. Akhire uripe los. Mangan sak mangan wis was-was das-das tas-tas duren lima dintekno dhewe temenan ngeterno nang UGD. Yo ora oleh ngono. Awake dhewe niku tetep ikhtiar, ngoten lho, tetep ikhtiar bahwa memang sehat, lara niku kabeh sing maringi Gusti Allah. Tapi awake dhewe tetep ikhtiar. Ngoten. Wong Kanjeng Nabi niku Bapak Ibu, selama hidupnya gerah niku namung ping loro. Nggih. Di tengah-tengah kehidupan beliau niku kalih di akhir menjelang beliau wafat. Nggih namung ping loro niku. Nggih ora kaya awake dhewe lara kok gak leren-leren gonta-ganti. Niku napa bahwa Nabi niku bener-bener menjaga kesehatan. Makanya pola hidupi Rasulullah itu luar biasa. Sampai beliau selama hidupnya niku tercatat sakit mawon niku namung ping kalih. Nggih, Rasulullah niku teratur Bapak Ibu, hidupnya niku teratur. Ora awur-awuran. Nggih. Wayahe dahar nggih dahar. Nek durung wayahe ora. Ora kaya awake dhewe ora ngurus, pokoke enek ya disikat ngono ae. Nah iku sing garahi bok penyakite. Nggih. Tidur niku nggih teratur Bapak Ibu Kanjeng Nabi niku. Nggih. Mangkane wonten riwayat Kanjeng Nabi niku nek mantun isa kok sekirane ora enek kegiatan nggih sare. Ngoten. Dadi sare niku sore-sore kejaba nek enek kegiatan. Ngoten. Nggih. Dadi sare akhire kok sepertiga malam bisa bangun sehat. Nggih wong hidupe niku teratur kok. Ngoten. Beliau niku tidak dahar nek anjane belum napa nggih, belum waktunya ya durung dahar. Olahraga lho Kanjeng Nabi niku nggih olahraga lho Bapak Ibu. Nggih. Olahraga lah kene ora, mangane dilos, turune ngawur, ora tau olahraga ya wis. Akhirnya ya numpuk ndek kono penyakite. Nggih. Dadi bener sehat lara niku anjene niku hak prerogatif Gusti Allah, tetapi manusia diberi kesempatan untuk ikhtiar. Wonten ya apa amprih awak niki iso sehat. Wonten. Dadi artine engko nek dikei sehat, ya gunakan sehat itu untuk kebaikan. Sehat iso ndadekno wong niku apik. Wonten. Engko nek dikei lara, ya larane iso ndadekno apik. Makane kados wingi niku diaturno Kanjeng Nabi la yaqdi lahu qadaan illa kana khairan lahu. Gusti Allah niku ora mutus perkara nanggone wong mukmin kejaba niku apik kabeh. Pun tak diputus napa mawon dadi apik kabeh. Masih dikei lara nggih dadi apik. Nah, soale dekne iso sabar. Tambah cedek nang Gusti Allah, tambah nyebut-nyebut asmane Gusti Allah. Lu lara lho iso dadi apik nek kenek wong mukmin. Sehat ya dadi apik. Lah niki maksude usahakan apapun yang kita hadapi semua itu menjadi baik. Lah engko nek pas dikei lara, ya apa ben lara niku iso dadi apik? Iso nglebur dosa-dosa wong lara panas sedina ing nglebur dosa setahun. Ngoten. Lah nek dikei sehat, ya sehate digunakno sing apik. Makane Kanjeng Nabi niku ngelingno. Nggih. Sihataka qabla saqamika. Gunakno wektu sehatmu sadurunge ketekanan laramu. Mumpung dikei sehat Bapak Ibu, wong awake dhewe iku ya ora ngerti. Kadang ya wis ati-ati. Ngono ya kadang ijek lara. Nggih. Wong enek wong niku Bapak Ibu. Omahe niku pembantune 5 ya dikewerahno rewesik-sik. Wonten. Dadi kotoran sak kuku ireng e lho ora enek. Omahe rewesik. Lho ngono anake iso kenek penyakit demam berdarah. Ngoten niku diungan angen lha iki nyamuke lho lewat endi wonten. Padahal nggih pun rewesik wong pembantune 5 nek ngepel ya ora kurang-kurang. Lho kok jek kenek demam berdarah? Wong ancene sing ngekeki penyakit Gusti Allah kok. Malah sing bluasaan nang barongan iki tambah rapopo. Padahal niku isine nyamuk tok. Mboten niki maksudnya menunjukkan bahwa nggih, sing dadekno lara niku Gusti Allah. Nek ati-atine nggih tetep kudu ati-ati. Wonten. Lah nyatane ya wis ati-ati omah direwesi ya cek kenek demam berdarah. Lho ngoten. Nggih. Dadi niki bukan berarti kemudian nek ngono wis ora usah ikhtiar, ora usah lapo-lapo wong lara waras sehat sing maringi Gusti Allah. Nggih mboten ngoten, nggih tetep kudu ikhtiar. Ngoten lho nggih. Dadi nek maksude pasti bodikei waras. Nggih, ya apa warase sehate niku dadi apik. Nek pasti lara ya napa larane dadi apik. Lah, lara niku ora enak. Tak mboten enak nggih Bapak Ibu. Wis tak lara apa ae, apa enek lara sing enak niku. Masih ya lara untu sawangane ngoten. Lho, lara untu tambah nemen larane. Lara niku ora enak. Nggih, sehat niku enak. Lho, nek wong niku wayahe enak kok syukur. Cara dinilai Bapak Ibu, nilaine niku ijek luwih dhuwur daripada wayahe ora enak ndekne sabar. Kan enak sing niki wau. Nggih to. Wong enak kok ndekne iso syukur niku luwih apik daripada rekoso sing sabar. Cara oleh milih ngoten jenengan milih sing pundi Bapak Ibu? Milih sing enak nggih. Nah, milih sing enak. Tapi lek jenengan enak kok iso syukur niku ternyata nilainya itu lebih tinggi daripada sing rekoso tapi sabar. Kanjeng Nabi niku lek nyindir niku at-ta'imu asy-syakiru. Wong mangan sing syukur. Lah mangan niku lek enak to nggih? Nggih. Tapi gara-gara dekne syukur niku khairun luweh apik daripada as-sabiru as-saimu. Wong sing sabar, wong sing poso. Lah jenenge poso niku rekoso. Nggih. Dekne wis poso ae ganjarane pira? Atik sabar sisan. Lho luar biasa Bapak Ibu. Ternyata ije apik wong sing iso mangan tapi syukur. Lah nek niki ditarik tenggene urusan sehat karo lara niki wau. Jenengan sehat kok syukur niku luwe apik daripada lara sabar. Milih pundi jenengan? Sehat syukur nggih. Lah niku. Lah sing garai nek sehat ora syukur niku ana apa? Malah dombelarah tekan ndi-ndi. Nggih. Lah makane gunakno wektu sehatmu. Lah niki diwarning kalih Kanjeng Nabi dielingno, gunakno wektu sehatmu sadurunge ketekanan wektu laramu. Nggih, tapi nggih jenenge wong niku ngoten niku Bapak Ibu. Nggih. Orang itu baru tahu betapa besarnya arti sebuah kesempatan itu kalau sudah terlewatkan. Nggih. Nek jek durung kelewat ngoten iki dianggap biasa-biasa ora enek apa-apa. Iki contone sehat ngoten iki. Nek wayahe sehat ngoten dikira ora enek apa-apa wis biasa-biasa ae ngoten. Lah bareng wis kelewat terus lara, wah lagek roh. Wah tibake wong lara ya rekoso ya. Wong lara ku ora enak. Enak nek sehat. Bareng lara ngene iki ngombe legi-legi, ora wani nggare diabetes. Asin-asin, darah tinggi, gorengan-gorengan, kolesterol, gitu. Onok kacang, onok blinjo, orawani, gare asam urat, sate lo rawani pak sate. Ya Allah, cek rekosone, wong loro, gitu. Saiki mangan sate lo raoleh karo dokteri. Padahal biyen nom-nomane niku ya Allah ape mangan sate gak keturutan mergo durung duwe duit, gak patek duwe duit, tuku sate lho gak mampu. Saiki duwite wis akeh, mangan sate ya ora oleh, alah pepuk padha wae niki. Lha iki terus mangan nopo nih? Dadi niki wong lara niku rekoso, tapi menungso niku wonten niku anjane zaluman jahula, menungso niku sifate akeh zalime akeh bodhone. Nek dikeki kesempatan ora ndang-ndang digunakne. Lah bareng kesempatane wis kelewat niku lagek roh. Anjane ngoten ruwe niku nek mumpun kelewat bareng wis lara niku wah tibake wong lara iku suwara. Suwambate ngaruwara mribeni tangga-tangga. Direwangi melayu merana-merana golekno obat karo tamba. Eh malah ngentekno bondo donya. Terus ngono warase ora teko-teko malah akhire sedo. Ora bongko kok sedo nggih. Nggih. Lah mangkane ngoten niku lho sampe dielingno Kanjeng Nabi, gunakno wektu sehatmu sadurunge ketekanan wektu laramu. Kok nek wis lara rekoso. Kok nek wis lara ora iso apa-apa. Ngoten. Tapi nggih ngoten niku ruwe nek wis lara. Ngeten iki untune jek sehat. Yo dianggap biasa ngoten mawon ra enek apa-apa. Wadah untu sehat niku nikmate luar biasa lho Bapak Ibu. Tapi ruwe ya nek pas lara untu ngoten niku. Bareng lara untune lagek krasa. Wih, tibake lara untu iki larane kaya ngene. Rekosane kaya ngene. Ngoten. Nggih. Iku lagek untu siji padahal. Lah iku ndahne ya untu sak baris ngoten lara kabeh terus kaya apa? Niki nggih Bapak Ibu nggih. Dadi nek pas wayahe sehat, ya apa sehat niku dadi apik. Ya carane disyukuri. Wong sehat niku enak. Nggih. Dadi wayahe enak kok syukur niku luwih apik daripada wayahe rekoso sing sabar. Mangkane nek pas didadekno enak, syukura. Nggih. Wong cilike wong iso mangan niku mawon kok ndekne syukur. Niku lho karo wong poso sing sabar. Niku ijek gedhe ganjarane wong sing iso mangan tapi syukur. Wah sing poso direwangi ora mangan sedina, ora rokokan sedina. Wis ngempet nepsune ora rasan-rasan, ora elek-elek liyan, ora nyelatu bojone. Lho niku betah-betahne lho Pak. Niku nek gak wong sabar ora iso ngoten niku. Ngoten niku mak alah mak gletek. Gletek kalah karo sing iso mangan niku, tapi syukur alhamdulillah. Sedina iki mak aku kok iso mangan ping telu. Ngene kok kemlewinti nek gak mangan ya loyo ora iso apa-apa lho ngoten Bapak Ibu. Niki nek gak diparingi nikmat Gusti Allah kaya ngene awake dhewe ya loyo ora iso apa-apa. Nggih. Jadi ini mumpung diberi kesempatan dielingno Kanjeng Nabi gunakno sehatmu sak durunge wektu lorong. Termasuk niko Kanjeng Nabi nggih ngelingno sababaka qabla haramika. Gunakno wektu nommu sak durunge wektu tuwamu. Dan mangkane mumpung isik enom, isik kuat, isik sehat, melayune ya isik banter, kesempatan itu jangan disia-siakan, gunakan, maksimalkan, mumpung isik enom, ibadahe sing temenanan. Lah kadang ora, aku tak sregep ibadah engko nek wis tuwek-tuwek ae. Ki mumpung ijek enom tak entekno ge foya-foya tak gene hura-hura. Aku engko sregep nang masjid nek wis tuwek-tuwek ae, Pak. Kaya mbah-mbahe kok lho nggih. Iya lek sampe tuwek. Lah nek ora, nek dhewe gak roh ya Bapak Ibu. Nek roh no penak, upama wong ku roh jatah umure sampe pira ngoten nggih. Upama kejatah 70 utawa 80 ngoten. Nek roh ya penak. Saiki jek 20, jek 30, ah digawe foya-foya dhisik. Digawe hura-hura dhisik. Aku engko tak tobat nek wis tuwek-tuwek ae, kurang-kurang 5 tahun atau kurang-kurang 2 tahun ngono ae tak tobat aku. Tak temenanan oleh ku ibadah. Penak nek niku wong roh e. Nek sing garai niki mboten enten sing roh. Mboten. Mangkane aja ngenteni tuwek. Engko nek wis tuwek gelo. Dan wong pengen sregep ibadah kok ngenteni tuwek. Manik malaikat Israel ku sakniki anu ya programe niku dirubah sakniki Bapak Ibu. Jadi sing digoleki niku sing nom-noman Pak. Cara pitik ngonten pitik sing ijek nom kemanggang balunge kemremes sing empuk ngonten niku. Niku malah sing dijukuki dhisik. Sing tuwek-tuwek tambah dimbuarno bolak-balik dilewati lah soale alot tok. Makane aja ngenteni tuwek. Tapi wong niku lagek ngerti, ngoten niku lek pun tuwek, bareng wis tuwa gelo. Ngerti ya ngono, biyen nom-nomanku temenanan lah po, biyen kok hura-hura, foya-foya. Bareng wis tuwa gelo. Ape balik enom maneh ora iso. Lebokno salon bolak-balik paribasane. Ya pancet tuwa Bapak Ibu. Nggih. Dadi anjen ngertine niku nek pun kelewat Bapak Ibu. Ngerti betapa besarnya arti masa muda niku nek wis tuwa. Ngerti ya ngono biyen temenanan. Lah po saiki. Nggih. Ngerti ngono biyen sekolahku temenanan, kuliahku temenanan. Saiki bareng wis tuwa gelo. Ape balik enom maneh ora iso. Termasuk niki. Uang baru tahu betapa besarnya arti hidup. Niku nek pun kelewat. Makanya nggih dielingno Kanjeng Nabi hayataka qabla mautika. Gunakno waktu uripmu sak durunge waktu matimu. Ngoten. Uang niku lagi ngerti betapa besarnya arti hidup. Niku nek pun kelewat, nek wis mati gelo. Bareng wis gelo pengen dibalikno maneh tenggene donya. Ngoten. Makanya niki dielingno kalih Gusti Allah, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Ketika kematian itu sudah mendatangi seseorang, qala rabbirji'un, duh Gusti, mbok nggih kula njenengan bangsulaken urip maneh tenggene donya. Lah pokok pengen dibalik no urip maneh teng donya, la ali a'malu sholihan fi ma taraktu. Kula kepengin nglampahi amal soleh sing dereng sempat kula lampahi Gusti, kula gelo. Jenengan bangsulaken malih maneh tenggene donya, tapi wis ora iso. Ngono iku ngertine nek wis mati. Ngoten. Nek jek urip ora krasa, dikira ora enek apa-apa. Bareng wis mati gelo, ape balik maneh ora iso. Nek gak percaya, jenengan buktekno. Ngerti ngono biyen tak wakehi olehku ngamal. Nggih. Apa meneh sing amale ditinggal no malah kepengin ndang balik urip maneh, balik nang donya maneh. Ngoten. Lah niki diceritakno karo Gusti Allah teng Quran. Lho ngene iki lho. Ngoten nggih. Dadi lek teng mriki didhawuhno Kanjeng Nabi, upama wong niku lau ya'lamu malahu fis-sukmi. Upama wong ku ngerti sepira gedene ganjarane lara. Nggih, wong mukmin ku arep-arep kepengin digeki lara. Ya maksude iku ya ora usah ngono. Nek digeki lara, ya apa larane niku iso dadi lara sing apik. Engko nek digeki sehat, ya apa sehate niki dadi sehat sing apik. Itu yang membuat Kanjeng Nabi niki gumun. Aku gumun karo wong mukmin niku mergo kabeh urusane niku dadi apik. Inna amrohu kullahu la khairun. Kabeh urusane dadi apik. Ngene kok nggih. Dikeki lara ya apik, dikeki sehat ya apik. Nggih. Didadekno pejabat ya dadi pejabat sing apik. Dadi rakyat ya rakyat sing apik. Didadekno penguasa ya penguasa sing apik. Dadi wong biasa ya wong biasa sing apik. Dadi napa mawon? Dadi napa mawon sing apik. Lah niki sing mengherankan pada diri Rasulillah, pribadi seorang mukmin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajimtu limalakaini minal malaikati. Ajimtu gumun sopo aku limalakaini marang malaikat loro minal malaikati saking malaikat. Nazala temurun sopo malaikaini ilal ardi marang bumi. Yal tamisani kaling gepok karone abdan ing kawula. Fi musallahu ing dalem panggonan salate kawula. Falam yajida mongko ora nemu sapa malakani hu ing kawula. Tuma araja mongko kari-kari munggah sapa malakani ila rabbihi marang pangerane malakani. Faqala mongko matur sapa malakani, ya rabbi kunna naktubu li abdika. Ya rabbi duh pangeran kula, kunna Kuna wonten sapa kula, sapa kita malaikat loro nak tubuh iku nulis sapa kita. Li abdika marang kawula panjenengan al mukmini kang mukmin fi yaumihi ing dalem dinane al mukmin. Walailatihi lan bengine al mukmin minal amali saking amal kadza kelawan koyok mengkene wa kadza lan koyok mengkene. Fawajadna mongko nemu sapa kita hu ing kawula. Iku kot khabasta temen ngeker panjenengan hu ing kawula fi khibalatika ing dalem jerat panjenengan. Falam naktub mongko ora nulis kula lahu marang mukmin lahu marang abdika syai'an ing suwiji-wiji. Faqala mongko ngendika sapa Allahu Allah azza wa jalla uktuba li abdi. Uktuba nulisa sira malaikat loro li abdi marang kawula ingsun. Amalahu ing amale abdi fi yaumihi ing dalem dinane abdi wa lailati lan bengine abdi. Wala tungkisa lan aja nyuda sira malaikat loro. Min amalihi saking amale abdi sayan ing suwiji-wiji. Alayya ajruhu mahabastuhu. Alayya iku tetep ing atase ingsun ajruhu tawi ganjarane kawula ingsun. Ma ing perkara habastu kang ngeker sapa ingsun hu ing kawula ingsun. Walahu lan iku keduwe kawula ingsun ajruma utawi ganjarane perkara kana kang ana apa ma ya'malu iku nglakoni sapa kawula ingsun. Rawahu At-Tabrani an Ibni Mas'udin. Dadi niki ceritane Kanjeng Nabi cerita ajibtu limalakaini minal malaika. Aku gumun nanggone malaikat loro. Sing malaikat loro iki medun nanggone bumi. Nggih, nazala ilal ardi. Terus ngecek nuju nanggone salah sijine kawulane Gusti Allah nanggone panggonan salate. Segambangane nang musolane nang masjide. Dideloki, digoleki. Lah kok falam yajidahu? Lah kok gak enek? Biasane ya do jamaah iki kok gak enek nang ndi wong iki. Wonten. Dadi kula jenengan niki selalu dipantau kalih malaikat lho Bapak Ibu. Nggih, dadi nek biasane nang masjid jamaah kok mari ngono ora enek. Oh digoleki. Lha iki nang ndi wong e biasane rene kok ora teko. Wonten. Digoleki. Dadi niki yaltamisani abdan fi musallahu falam yajidahu. Bareng dicek tenggene masjide tenggene musolane kok gak enek ya. Wahire malaikat munggah summa roja ila rabbihima. Munggah terus matur tenggene Gusti Allah. Ya Rabbi kunna naktubu li abdika al mu'mini fi yaumihi wa lailatihi minal amali kada wa kada. Duh Gusti, kula niku biasane bendina nulisi amale kawulane jenengan. Nggih, saben rina, saben wengi niku kula tulisi amale niku sing jamaah, sing melok pengajian, sing qiyamul lail niku kula tulisi. Tapi kok sakniki panjenengan keker. Jenengan cegah, maksudnya dikeker niku nggih, diberi sesuatu.

0: bantuan malaikat ini ya aman kok Bapak Ibu. Jadi malaikat ini ora teko di masjid ora ditulis. Ngoten. Jadi falam naktub lahu syai'an ora ditulis karo malaikat. Biasanya niku ditulis terus. Nggih, oleh ganjaran ditulis. Niki matur tengene Gusti, mergi niki jenengan keker, lara, mboten saged napa-napa, mboten budal teng masjid, nggih mboten kula tulis. Ngoten. Nggih. Tunggale ceritane Kanjeng Nabi nika. Isuk-isuk bar salat subuh, wangsul teng dalem niku ngonangi putrine. Fatimah niku tasik turu. Ha diobrak-obrak. Tangi-tangi, subuh-subuh iki ojo turu. Iki ngono wayahe malaikat andum rejeki, wayahe malaikat andum barokah. Ha nek turu ya ora didumi. Melek, meleko. Mangkane bar subuh ya aja digawe turu. Anjane nggih pawenak bar subuh gawe turu niku Bapak Ibu. Padahal niku wektu wayahe andum barokah. Malaikate niku medhun ngedum barokah, ngedum rejeki. Lah nek turu ora dikeki, Pak. Wong malaikat niku lugu e. Nggih. Turu ora dikeki. Lah seje menungso sing bagian andum berkat. Ngantuk-ngantuk e je oleh bagian berkat. Niku lek sing endum menungso. Wong diundang kajatan ora teko e jek dititipno menungso niku. Soale duwe sifat pri kemanusiaan lah ngoten. Lah nek malaikat ora e Bapak Ibu. Ngantuk lho ora dibagi. Pangane terus kongkon melek. Kowe nek melek ya oleh barokah. Melek ya oleh rejeki. Lah bar subuh turu ora oleh rejeki. Ngoten. Sami kali niki, Pak. Dadi gak teko ning masjid lho ora ditulis karo malaikat. Tapi Gusti Allah terus ngendika ngenten, faqala Allahu azza wa jalla uktuba li abdi amalahu fi yaumihi wa lailatihi wa lan tangkusa min amalihi sayian. Hei malaikat, tulisen wis ta masih ora teko. Tulisen. Wis tulisen koyo biasane sedina pira, sewengi pira iku tulisen. Tur yo aja sampean sudo, sampean kurangi. Pancet tulisane pancet. Lho ngoten niku sampe diinstruksi kalih Gusti Allah. Masih yo gak teko tulisen. Ngoten. Nggih. Mergo napa? Alayya ajruhu ma habastuhu. Aku iki sing maringi ganjaran nanggone kawulaku sing tak keker iki mau. Nggih, maksudnya tak keker dikeki musibah umpamane lah Bapak Ibu nggih. Jadi mergo wong mukmin niki anjene kebiasaane melok jamaah teng masjid, melok salat nang masjid. Kok satu ketika ndekne ora teko mergo lara. Wonten. Tur ndekne dikeki lara niku iso sabar. Wonten mboten ngersula, mboten misuh-misuh, tambah eling nang Gusti Allah. Niku
1: radio suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra pemerintah Kabupaten Jombang terus memastikan bahwa program Sekolah Rakyat atau SR berjalan tepat sasaran. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melakukan verifikasi langsung terhadap data calon siswa yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Rabu 10 Juni 2026 siang, Agus Purnomo, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang bersama tim, turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi rumah dan lingkungan tempat tinggal calon peserta didik. Kegiatan ini mitra dilakukan guna memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar sesuai dengan kondisi real masyarakat.
1: Ya, tetap kita terus menyisir ini terutama desil 1, desil 2, harapan nantinya bisa memutus mata rantai terutama kaitan dengan keberadaan kemiskinan yang ada di Kabupaten Jombang. Semoga dengan di Sekolah Rakyat anak ini nanti kedepannya hidupnya semakin bagus. Syukur-syukur dari SD di Sekolah Rakyat nanti sampai kuliah pun mendapatkan sekolah kedinasan.
0: Dalam kunjungan tersebut, Mitra Sekda tidak hanya mencocokkan identitas calon siswa, tetapi juga meninjau kondisi tempat tinggal keluarga penerima manfaat. Verifikasi lapangan ini menjadi bagian penting dalam upaya memastikan program SR dapat menjangkau anak-anak dari keluarga yang memang membutuhkan dukungan pendidikan. Kegiatan verifikasi ini turut didampingi Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang. Mauna Sri Wahyuni, Kepala BPS Jombang, menyebut kehadiran BPS bertujuan untuk membantu memastikan kesesuaian data sosial ekonomi yang tercatat dalam DTSN dengan kondisi aktual masyarakat.
2: Kami sebagai dari BPS, tim dari BPS dan juga dengan pemerintah daerah, BPS dan pemerintah daerah tentunya dengan kolaborasi yang bagus ya, kita ngecek sendiri bagaimana kondisi calon siswa yang nanti akan masuk ke Sekolah Rakyat. Mulai dari SD, SMP, SMA dan dua hari ini kami selalu ikut dengan Pak Sekda. Semua rumah tangga atau semua calon peserta didik itu masuk di dalam kategori calon siswa untuk Sekolah Rakyat. Memenuhi syarat sekali dengan kondisi rumah, kondisi sosial ekonominya, kalau kami lihat itu memang sesuai dengan kriteria untuk masuk ke dalam Sekolah Rakyat. Mudah-mudahan nanti di Jombang ini ya Pak Sekda ya, kita memang betul-betul konsen dengan program pemerintah pusat, yaitu mengentaskan kemiskinan melalui Sekolah Rakyat dimanapun atau di Kabupaten Jombang khususnya untuk lebih cepat untuk mengentaskan kemiskinan.
0: Melalui sinergi antara pemerintah Kabupaten Jombang dan BPS, diharapkan proses validasi data dapat berjalan lebih objektif, transparan, dan akuntabel. Hasil verifikasi lapangan nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan calon peserta didik Sekolah Rakyat. Puji Pangestu, salah satu calon wali murid SR, mengaku bersyukur dengan adanya program Sekolah Rakyat dari pemerintah. Dia berharap program ini memberikan manfaat untuk keberlanjutan pendidikan anaknya.
3: Kami turut bersyukur atas adanya Sekolah Rakyat yang masuk di desa ini sehingga anak saya bisa ikut menjadi siswa terdidik di Sekolah Rakyat. Semoga kedepannya anak saya nanti bisa menjadi anak yang sukses, membanggakan orang tua, juga negara dan agama. Dan saya juga berterima kasih sekali kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto sama Abah Warsubi. Terima kasih atas tersenggelaranya Sekolah Rakyat ini. Semoga kedepannya bisa menjadi maju dan berkembang lagi. Amin.
0: Radio Suara Jombang.

Lintas Informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan menggelar gerakan memasyarakatkan makan beragam, bergizi seimbang dan aman atau Gema Bisa 2026 di Pendopo Kabupaten Jombang. Kegiatan yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo bertujuan mengedukasi masyarakat khususnya pelajar agar membiasakan pola makan sehat berbasis pangan lokal. Dalam sambutannya, Agus Purnomo menegaskan bahwa konsep makan sehat kini tidak lagi sebatas 4 sehat 5 sempurna, tetapi berkembang menjadi pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman atau B2SA. Dia juga menekankan bahwa makanan bergizi tidak harus mahal. Banyak panganan lokal seperti singkong, waluh dan ikan yang mudah didapat namun kaya nutrisi. Sebanyak 120 pelajar dari beberapa SD dan MI di Jombang mengikuti edukasi pangan sehat, pengenalan Pendopo Kabupaten Jombang hingga praktik membuat kudapan berbahan pangan lokal. Pemkab Jombang berharap gerakan ini dapat menumbuhkan kebanggaan terhadap pangan lokal sekaligus membentuk generasi yang lebih sehat, kuat, dan cerdas. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tidak ada sesuatu yang ditelan oleh seorang hamba yang lebih utama di sisi Allah daripada menelan amarah karena keridhaan Allah. Hadis riwayat Ahmad.
2: Radio Suara Jombang. Radio Suara Jombang.
0: Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2026 pukul 7.05 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Ari, warga Desa Kepanjen, yang melaporkan adanya biawak masuk ke dalam rumah warga. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Damkar Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.
3: Misi Pak, saya Bung Itung.

0: Dari BPS, mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan
2: terkirim. Radio Suara Jombang
0: dijamin kerahasiaannya, lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Lintas Informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang terus memastikan bahwa program Sekolah Rakyat atau SR berjalan tepat sasaran. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melakukan verifikasi langsung terhadap data calon siswa yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Rabu 10 Juni 2026 siang, Agus Purnomo, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang bersama tim, turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi rumah dan lingkungan tempat tinggal calon peserta didik. Kegiatan ini mitra dilakukan guna memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar sesuai dengan kondisi real masyarakat.
4: Ya, tetap kita terus menyisir, ini terutama desil 1, desil 2, harapan nantinya bisa memutus mata rantai, terutama kaitan dengan keberadaan kemiskinan yang ada di Kabupaten Jombang. Semoga dengan di Sekolah Rakyat, anak ini nanti kedepannya hidupnya semakin bagus. Syukur-syukur dari SD di Sekolah Rakyat, nanti sampai kuliah pun mendapatkan sekolah kedinasan.
3: Dalam kunjungan tersebut, Mitra Sekda tidak hanya mencocokkan identitas calon siswa, tetapi juga meninjau kondisi tempat tinggal keluarga penerima manfaat. Verifikasi lapangan ini menjadi bagian penting dalam upaya memastikan program SR dapat menjangkau anak-anak dari keluarga yang memang membutuhkan dukungan pendidikan. Kegiatan verifikasi ini turut didampingi Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang. Mauna Sri Wahyuni, Kepala BPS Jombang, menyebut kehadiran BPS bertujuan untuk membantu memastikan kesesuaian data sosial ekonomi yang tercatat dalam DTSEN dengan kondisi aktual masyarakat.
5: Kami sebagai dari BPS, tim dari BPS dan juga dengan pemerintah daerah, BPS dan pemerintah daerah tentunya dengan kolaborasi yang bagus ya, kita ngecek sendiri bagaimana kondisi calon siswa yang nanti akan masuk ke Sekolah Rakyat. Mulai dari SD, SMP, SMA dan dua hari ini kami selalu ikut dengan Pak Sekda, semua rumah tangga atau semua calon peserta didik itu masuk di dalam kategori calon siswa untuk Sekolah Rakyat. Memenuhi syarat sekali dengan kondisi rumah, kondisi sosial ekonominya, kalau kami lihat itu memang sesuai dengan kriteria untuk masuk ke dalam Sekolah Rakyat. Mudah-mudahan nanti di Jombang ini ya Pak Sekda ya, kita memang betul-betul konsen dengan program pemerintah pusat, yaitu mengentaskan kemiskinan melalui Sekolah Rakyat dimanapun atau di kabupaten kota, di Kabupaten Jombang khususnya, untuk lebih cepat untuk mengentaskan kemiskinan.
3: Melalui sinergi antara pemerintah Kabupaten Jombang dan BPS, diharapkan proses validasi data dapat berjalan lebih objektif, transparan, dan akuntabel. Hasil verifikasi lapangan nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan calon peserta didik Sekolah Rakyat. Puji Pangestu, salah satu calon wali murid SR, mengaku bersyukur dengan adanya program Sekolah Rakyat dari pemerintah. Dia berharap program ini memberikan manfaat untuk keberlanjutan pendidikan anaknya.
6: Kami turut bersyukur atas ada hanya Sekolah Rakyat yang masuk di desa ini, sehingga anak saya bisa ikut menjadi siswa terdidik di Sekolah Rakyat. Semoga kedepannya anak saya nanti bisa menjadi anak yang sukses, membanggakan orang tua, juga negara dan agama. Dan saya juga berterima kasih sekali kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto sama Abah Warsubi. Terima kasih atas tersenggelarannya Sekolah Rakyat ini. Semoga kedepannya bisa menjadi maju dan berkembang lagi. Amin.
3: Radio Suara Jombang.

0: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.
1: Indonesia Pop.
2: Nek, papa kerja dulu ya.
3: Ya disesuaikan aja sama rencananya ya.
4: Kalau nggak bakal nggak bisa kuat. Tapi ini kita harus sesuai dengan target market yang mau kita tuju. Coba.

0: Bapak-bapak, ibu-ibu, yang bukan anak-anak silakan keluar sekarang. Ampun, rindu marindu sama anak ratura.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lintas Informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan menggelar gerakan memasyarakatkan makan beragam, bergizi seimbang dan aman atau Gema Bisa 2026 di Pendopo Kabupaten Jombang. Kegiatan yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo bertujuan mengedukasi masyarakat khususnya pelajar agar membiasakan pola makan sehat berbasis pangan lokal. Dalam sambutannya, Agus Purnomo menegaskan bahwa konsep makan sehat kini tidak lagi sebatas 4 sehat 5 sempurna, tetapi berkembang menjadi pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman atau B2SA. Dia juga menekankan bahwa makanan bergizi tidak harus mahal. Banyak panganan lokal seperti singkong, waluh dan ikan yang mudah didapat namun kaya nutrisi. Sebanyak 120 pelajar dari beberapa SD dan MI di Jombang mengikuti edukasi pangan sehat, pengenalan pendopo Kabupaten Jombang hingga praktik membuat kudapan berbahan pangan lokal. Pemkab Jombang berharap gerakan ini dapat menumbuhkan kebanggaan terhadap pangan lokal sekaligus membentuk generasi yang lebih sehat, kuat, dan cerdas.
3: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lintas informasi. Mitra Sukseskan dari Kompas.com. Sekitar 1.000 karyawan pabrik plywood milik PT Sumber Geraha Sejahtera atau SGS Kabupaten Jombang dikabarkan bakal terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK pada akhir Juni tahun ini. Kabar adanya PHK massal terhadap 1.000 karyawan pabrik pengolah kayu lapis tersebut beredar luas melalui saluran WA sejak Selasa 9 Juni 2026. Kepala Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Jombang, Isawan Nanang Risdianto, membenarkan adanya informasi terkait rencana PHK massal para karyawan PT SGS. Pihaknya juga telah menerima surat pemberitahuan resmi dari manajemen pada Senin 8 Juni 2026. Terkait hal itu, Isawan juga mengatakan bahwa pihaknya telah mengagendakan pertemuan dengan pihak manajemen untuk agenda klarifikasi pada Kamis 11 Juni 2026. Isawan menjelaskan bahwa pemanggilan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi real perusahaan serta merumuskan langkah mitigasi ke depan. Langkah preventif ini diharapkan dapat menghasilkan solusi terbaik demi menjaga keberlanjutan nasib para pekerja sekaligus mempertahankan iklim investasi di Kabupaten Jombang. Isawan juga mengungkapkan berdasarkan surat pemberitahuan yang diterima Disnaker, PT SGS berencana melakukan efisiensi dengan merumahkan sekitar 1.000 orang dari total 2.100 karyawan.
2: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.
1: Kata inspirasi hari ini.
3: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
4: Beredar unggahan di media sosial YouTube yang mengeklaim bahwa Raja Malaysia telah resmi melarang penggunaan bahasa Indonesia dan menandatangani aturan untuk mengusir siapapun yang tidak menggunakan bahasa Melayu. Judul video tersebut dibuat secara provokatif sehingga menimbulkan kesan bahwa pemerintah Malaysia telah mengeluarkan kebijakan khusus yang menargetkan penggunaan bahasa Indonesia di negara tersebut. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhooks.id, hasil penelusuran menunjukkan tidak ada aturan maupun pernyataan resmi yang melarang penggunaan bahasa Indonesia di Malaysia. Sultan Ibrahim memang pernah menegaskan bahwa Melayu harus menjadi bahasa utama karena merupakan bahasa kebangsaan Malaysia. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks pembahasan sistem pendidikan dan pentingnya penghormatan terhadap bahasa nasional Malaysia. Tidak ada bagian dari pernyataan tersebut yang menyebut pelarangan bahasa Indonesia atau ancaman pengusiran bagi warga yang menggunakan bahasa lain.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
6: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
7: Niku jenengan mulai ngitung, niku kita umur pinten nggih.
6: Kayak bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya cari Radio Suara Jombang FM.

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. 104.1 Radio Suara Jombang FM. Anda saat ini masih terus bersama program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM yang terus menghadirkan lagu-lagu dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru. Di sini terus Mitra sampai nanti selesai pukul 9 malam.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Bisa, Pak, saya Bung Intung dari BPS. Mau tanya-tanya.
4: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
3: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
4: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
3: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
4: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
3: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
5: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
6: Lintas Informasi.
7: Mitra Sukseskan dari Kompas.com. Sekitar 1.000 karyawan pabrik plywood milik PT Sumber Geraha Sejahtera atau SGS Kabupaten Jombang dikabarkan bakal terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK pada akhir Juni tahun ini. Kabar adanya PHK massal terhadap 1.000 karyawan pabrik pengolah kayu lapis tersebut beredar luas melalui saluran WA sejak Selasa 9 Juni 2026. Kepala Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Jombang, Isawan Nanang Risdianto, membenarkan adanya informasi terkait rencana PHK massal para karyawan PT SGS. Pihaknya juga telah menerima surat pemberitahuan resmi dari manajemen pada Senin 8 Juni 2026. Terkait hal itu, Isawan juga mengatakan bahwa pihaknya telah mengagendakan pertemuan dengan pihak manajemen untuk agenda klarifikasi pada Kamis 11 Juni 2026. Isawan menjelaskan bahwa pemanggilan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi real perusahaan serta merumuskan langkah mitigasi ke depan. Langkah preventif ini diharapkan dapat menghasilkan solusi terbaik demi menjaga keberlanjutan nasib para pekerja sekaligus mempertahankan iklim investasi di Kabupaten Jombang. Isawan juga mengungkapkan berdasarkan surat pemberitahuan yang diterima Disnaker, PT SGS berencana melakukan efisiensi dengan merumahkan sekitar 1.000 orang dari total 2.100 karyawan.
6: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Radio Suara Jombang.
1: Lagu-lagu yang cukup keren seperti yang tadi sudah ada dengarkan Mitra, masih terus bisa ada dengarkan sampai nanti selesai di jam 9 malam. Pokoknya jangan lupa setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari jam 7 malam sampai 9 malam. Yang suka banget, yang cinta banget dengan dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru, di sini tempatnya, hanya di program Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM.

Lintas Informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan menggelar gerakan memasyarakatkan makan beragam, bergizi seimbang dan aman atau Gema Bisa 2026 di Pendopo Kabupaten Jombang. Kegiatan yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo bertujuan mengedukasi masyarakat khususnya pelajar agar membiasakan pola makan sehat berbasis pangan lokal. Dalam sambutannya Agus Purnomo menegaskan bahwa konsep makan sehat kini tidak lagi sebatas 4 sehat 5 sempurna, tetapi berkembang menjadi pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman atau B2SA. Dia juga menekankan bahwa makanan bergizi tidak harus mahal. Banyak panganan lokal seperti singkong, waluh dan ikan yang mudah didapat namun kaya nutrisi. Sebanyak 120 pelajar dari beberapa SD dan MI di Jombang mengikuti edukasi pangan sehat, pengenalan pendopo Kabupaten Jombang hingga praktik membuat kudapan berbahan pangan lokal. Pemkab Jombang berharap gerakan ini dapat menumbuhkan kebanggaan terhadap pangan lokal sekaligus membentuk generasi yang lebih sehat, kuat, dan cerdas. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja. Radio Suara Jombang.
2: Terima kasih, Anda saat ini masih berada di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Yang suka sekali dengan sajian-sajian komposisi bagus Dangdut Koplo Indonesia dan juga Dangdut Indonesia terbaru. Pilihan yang pas ketika setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Anda mendengarkan Radio Suara Jombang FM dari jam 7 malam sampai 9 malam. Karena di sini tempatnya lagu-lagu Dangdut Koplo Indonesia dan juga Dangdut Indonesia terbaru. Semuanya tersaji lengkap di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang terus memastikan bahwa program Sekolah Rakyat atau SR berjalan tepat sasaran. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melakukan verifikasi langsung terhadap data calon siswa yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Rabu 10 Juni 2026 siang, Agus Purnomo, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang bersama tim, turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi rumah dan lingkungan tempat tinggal calon peserta didik. Kegiatan ini Mitra dilakukan guna memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar sesuai dengan kondisi real masyarakat.
1: Ya, tetap kita terus menyisir ini terutama DC 1, DC 2, harapan nantinya bisa memutus mata rantai terutama kaitan dengan keberadaan kemiskinan yang ada di Kabupaten Jombang. Semoga dengan di sekolah rakyat, anak ini nanti kedepannya hidupnya semakin bagus. Syukur-syukur dari SD di sekolah rakyat, nanti sampai kuliah pun mendapatkan sekolah kedinasan.
0: Dalam kunjungan tersebut, Mitra Sekda tidak hanya mencocokkan identitas calon siswa, tetapi juga meninjau kondisi tempat tinggal keluarga penerima manfaat. Verifikasi lapangan ini menjadi bagian penting dalam upaya memastikan program SR dapat menjangkau anak-anak dari keluarga yang memang membutuhkan dukungan pendidikan. Kegiatan verifikasi ini turut didampingi Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang. Mauna Sri Wahyuni, Kepala BPS Jombang, menyebut kehadiran BPS bertujuan untuk membantu memastikan kesesuaian data sosial ekonomi yang tercatat dalam DTSN dengan kondisi aktual masyarakat.
2: Kami sebagai dari BPS, tim dari BPS dan juga dengan pemerintahan daerah, BPS dan pemerintahan daerah tentunya dengan kolaborasi yang bagus ya, kita ngecek sendiri bagaimana kondisi calon siswa yang nanti akan masuk ke sekolah rakyat. Mulai dari SD, SMP, SMA dan dua hari ini kami selalu ikut dengan Pak Sekda. Semua rumah tangga atau semua calon peserta didik itu masuk di dalam kategori calon siswa untuk sekolah rakyat. Memenuhi syarat sekali dengan kondisi rumah, kondisi sosial ekonominya, kalau kami lihat itu memang sesuai dengan kriteria untuk masuk ke dalam sekolah rakyat. Mudah-mudahan nanti di Jombang ini ya Pak Sekda ya, kita memang betul-betul konsen dengan program pemerintah pusat, yaitu mengentaskan kemiskinan melalui sekolah rakyat dimanapun atau di kabupaten kota di Kabupaten Jombang khususnya untuk lebih cepat untuk mengentaskan kemiskinan.
0: Melalui sinergi antara pemerintah Kabupaten Jombang dan BPS, diharapkan proses validasi data dapat berjalan lebih objektif, transparan, dan akuntabel. Hasil verifikasi lapangan nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan calon peserta didik sekolah rakyat. Puji Pangestu, salah satu calon wali murid SR, mengaku bersyukur dengan adanya program sekolah rakyat dari pemerintah. Dia berharap program ini memberikan manfaat untuk keberlanjutan pendidikan anaknya.
3: Kami turut bersyukur atas adanya sekolah rakyat yang masuk di desa ini sehingga anak saya bisa ikut menjadi siswa terdidik di sekolah rakyat. Semoga kedepannya anak saya nanti bisa menjadi anak yang sukses membanggakan orang tua, juga negara dan agama. Dan saya juga berterima kasih sekali kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto sama Abah Warsubi. Terima kasih atas tersenggelaranya sekolah rakyat ini. Semoga kedepannya bisa menjadi maju dan berkembang lagi.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
4: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
6: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
7: Niku jenengan mulai ngedung, niku kita umur pinten nggih?
6: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya cari Radio Suara Jombang FM.

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. 104.1 Radio Suara Jombang FM. Anda saat ini masih terus bersama program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM yang terus menghadirkan lagu-lagu dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru. Di sini terus Mitra sampai nanti selesai pukul 9 malam.

0: Lintas Informasi. Mitra saksikan dari kompas.com. Sekitar 1.000 karyawan pabrik plywood milik PT Sumber Geraha Sejahtera atau SGS Kabupaten Jombang dikabarkan bakal terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK pada akhir Juni tahun ini. Kabar adanya PHK massal terhadap 1.000 karyawan pabrik pengolah kayu lapis tersebut beredar luas melalui saluran WA sejak Selasa 9 Juni 2026. Kepala Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Jombang, Isawan Nanang Risdianto, membenarkan adanya informasi terkait rencana PHK massal para karyawan PT SGS. Pihaknya juga telah menerima surat pemberitahuan resmi dari manajemen pada Senin 8 Juni 2026. Terkait hal itu, Isawan juga mengatakan bahwa pihaknya telah mengagendakan pertemuan dengan pihak manajemen untuk agenda klarifikasi pada Kamis 11 Juni 2026. Isawan menjelaskan bahwa pemanggilan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi real perusahaan serta merumuskan langkah mitigasi ke depan. Langkah preventif ini diharapkan dapat menghasilkan solusi terbaik demi menjaga keberlanjutan nasib para pekerja sekaligus mempertahankan iklim investasi di Kabupaten Jombang. Isawan juga mengungkapkan berdasarkan surat pemberitahuan yang diterima Disnaker, PT SGS berencana melakukan efisiensi dengan merumahkan sekitar 1.000 orang dari total 2.100 karyawan.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
0: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Sampai ujung Papua bersama kita mencari... Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan menggelar gerakan memasyarakatkan makan beragam, bergizi seimbang dan aman atau Gema Bisa 2026 di Pendopo Kabupaten Jombang. Kegiatan yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo bertujuan mengedukasi masyarakat khususnya pelajar agar membiasakan pola makan sehat berbasis pangan lokal. Dalam sambutannya, Agus Purnomo menegaskan bahwa konsep makan sehat kini tidak lagi sebatas 4 sehat 5 sempurna, tetapi berkembang menjadi pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman atau B2SA. Dia juga menekankan bahwa makanan bergizi tidak harus mahal. Banyak panganan lokal seperti singkong, waluh dan ikan yang mudah didapat namun kaya nutrisi. Sebanyak 120 pelajar dari beberapa SD dan MI di Jombang mengikuti edukasi pangan sehat, pengenalan Pendopo Kabupaten Jombang hingga praktik membuat kudapan berbahan pangan lokal. Pemkab Jombang berharap gerakan ini dapat menumbuhkan kebanggaan terhadap pangan lokal sekaligus membentuk generasi yang lebih sehat, kuat, dan cerdas.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
0: Radio Suara Jombang. Lagu-lagu yang cukup keren seperti yang tadi sudah ada dengarkan Mitra, masih terus bisa ada dengarkan sampai nanti selesai di jam 9 malam. Pokoknya jangan lupa setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari jam 7 malam sampai 9 malam. Yang suka banget, yang cinta banget dengan dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru. Di sini tempatnya, hanya di program Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lintas informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang terus memastikan bahwa program Sekolah Rakyat atau SR berjalan tepat sasaran. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melakukan verifikasi langsung terhadap data calon siswa yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Rabu 10 Juni 2026 siang, Agus Purnomo, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang bersama tim, turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi rumah dan lingkungan tempat tinggal calon peserta didik. Kegiatan ini mitra dilakukan guna memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar sesuai dengan kondisi real masyarakat.
2: Ya, tetap kita terus menyisir ini terutama desil 1, desil 2, harapan nantinya bisa memutus mata rantai terutama kaitan dengan keberadaan kemiskinan yang ada di Kabupaten Jombang. Semoga dengan di sekolah rakyat, anak ini nanti kedepannya hidupnya semakin bagus. Syukur-syukur dari SD di sekolah rakyat, nanti sampai kuliah pun mendapatkan sekolah kedinasan.
1: Dalam kunjungan tersebut, Mitra Sekda tidak hanya mencocokkan identitas calon siswa, tetapi juga meninjau kondisi tempat tinggal keluarga penerima manfaat. Verifikasi lapangan ini menjadi bagian penting dalam upaya memastikan program SR dapat menjangkau anak-anak dari keluarga yang memang membutuhkan dukungan pendidikan. Kegiatan verifikasi ini turut didampingi Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang. Mauna Sri Wahyuni, Kepala BPS Jombang, menyebut kehadiran BPS bertujuan untuk membantu memastikan kesesuaian data sosial ekonomi yang tercatat dalam DTSEN dengan kondisi aktual masyarakat.
3: Kami sebagai dari BPS, tim dari BPS dan juga dengan pemerintah daerah, BPS dan pemerintah daerah tentunya dengan kolaborasi yang bagus ya, kita ngecek sendiri bagaimana kondisi calon siswa yang nanti akan masuk ke sekolah rakyat. Mulai dari SD, SMP, SMA dan dua hari ini kami selalu ikut dengan Pak Sekda, semua rumah tangga atau semua calon peserta didik itu masuk di dalam kategori calon siswa untuk sekolah rakyat. Memenuhi syarat sekali dengan kondisi rumah, kondisi sosial ekonominya, kalau kami lihat itu memang sesuai dengan kriteria untuk masuk ke dalam sekolah rakyat. Mudah-mudahan nanti di Jombang ini ya Pak Sekda ya, kita memang betul-betul konsen dengan program pemerintah pusat, yaitu mengentaskan kemiskinan melalui sekolah rakyat dimanapun atau di kabupaten kota, di Kabupaten Jombang khususnya, untuk lebih cepat untuk mengentaskan kemiskinan.
1: Melalui sinergi antara pemerintah Kabupaten Jombang dan BPS, diharapkan proses validasi data dapat berjalan lebih objektif, transparan, dan akuntabel. Hasil verifikasi lapangan nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan calon peserta didik sekolah rakyat. Puji Pangestu, salah satu calon wali murid SR, mengaku bersyukur dengan adanya program sekolah rakyat dari pemerintah. Dia berharap program ini memberikan manfaat untuk keberlanjutan pendidikan anaknya.
4: Kami turut bersyukur atas adanya sekolah rakyat yang masuk di desa ini, sehingga anak saya bisa ikut menjadi siswa terdidik di sekolah rakyat. Semoga kedepannya anak saya nanti bisa menjadi anak yang sukses, membanggakan orang tua, juga negara dan agama. Dan saya juga berterima kasih sekali kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto sama Abah Warsubi. Terima kasih atas tersenggelaranya sekolah rakyat ini. Semoga kedepannya bisa menjadi maju dan berkembang lagi. Amin.
1: Amin. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Radio Suara Jombang.
1: Terima kasih, Anda saat ini masih berada di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Yang suka sekali dengan sajian-sajian komposisi bagus Dangdut Koplo Indonesia dan juga Dangdut Indonesia terbaru. Pilihan yang pas ketika setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Anda mendengarkan Radio Suara Jombang FM dari jam 7 malam sampai 9 malam, karena di sini tempatnya lagu-lagu Dangdut Koplo Indonesia dan juga Dangdut Indonesia terbaru. Semuanya tersaji lengkap di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang hari ini.
1: Gus Dur pernah berkata, yang penting bukan perbedaan, tapi kemanusiaan. Karena sebelum menjadi apapun, kita lebih dulu menjadi manusia.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
2: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
4: Bagaimana aktivitasnya hari ini Mitra? Lebih fresh, semangat, atau malah sebaliknya, agak menjenuhkan? Jangan khawatir Mitra, jam 10 pagi sampai jam 12 siang, kita akan bangkitkan mood Anda kembali dengan lagu Western Easy Listening. Lagu-lagu yang pernah hits di era tahun 90-an dan 2000-an. Silahkan, Anda pun juga bisa request di 871717. Breaking Time Radio Suara Jombang 104.1 FM.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
1: Radio Suara Jombang.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
4: Radio Suara Jombang.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Radio Suara Jombang.

Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Imam Al-Ghazali berkata, ilmu tanpa amal adalah kegilaan, dan amal tanpa ilmu adalah kesesatan. Kali ini, tanyakan pada diri sendiri, sudahkah keduanya berjalan seimbang?
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngedung, niku kayak umur pinten gitu.
2: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM, setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra, follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: sopo. Panganan kari cicik dadak ditotol ya. Sawangane kok anyi-anyi.
1: Mesti Bengawan Solo. Riwayatmu ini lu ngono aduh aja isini sino Mas Vicky Pendi apa kene. Ayo jatuhna panjenengan ning piyambake ta.
0: Gak lo. Kone nek njonjong asmane liyan pancene cocok.
1: Lho kenyataane nduk TV sing
0: gak nyanyi sapa. Lho kenyataane mergo kon ngejokno mergo tau dikaei kaos iki.
1: Kaos kotak nabis memet. Tapi gak apa-apa sing penting ya men. Sampe lu sing penting. Sing penting cek gak medhetno seduluran timbang kepaten obor lho ngono lho.
0: Iya iya.
1: Angger kepaten kisut. Ini dulur karo aku lu dulur temenan iku.
0: Dulur apa?
1: Oh, pokoknya sing gelek mlebu TV tak aku dulur. Wis gak tau ngekek ya wis gak dulur.
0: Gak lambemu lambe. Panjen lambemu lambe lemes panjen iki. Nek mendayah merone iku sing jam sepatu, kaos kaki.
1: Sing penting cara bergaul kudu iso menghadapi orang tua bagaimana, menghadapi teman bagaimana, ngomong aja sampai menyinggung perasaan.
0: Harus begitu.
1: Sebab wong iku watake iku ya apa sih? Lek tak omong ini mesti mangkel lho. Sekira kanca gak mangkel lho iki lho ya apa carane?
0: Carane ya iku mang.
1: Nah, iya.
0: Ngepilih setengah halus.
1: Kok ngepil ya apa sih? Ngomong karo kanca itu ya, aja dipek dhuwur pek nisorae. Lek iso sepatune colongen.
0: Nek dipek nisor suwe-suwe gak aja welas
1: lho. Lho, but mari iki bahasa Indonesia.
0: Lho memang.
1: Memang. Memang.
0: Ini saudara sudah saya cari. Coba. Ini sudah beberapa hari. Waktu saudara perjanjiannya sudah, wah Kartolo ini sudah semayanannya itu enggak cocok.
1: Apa war kok semayanannya itu?
0: Nah, coba.
1: Wah, kan ini hanya
0: yang wong rem. Waktu ketemu iya. Dengan saya di apa tuh di perempatan jalan.
1: Iya dong. Iya.
0: Nah ini sehingga istri saya itu marah-marah dengan saya.
1: Salah ngomong gue permen muleken di sini. Oh, ngomong baik ngomong permen.
0: Ngemut permen sopo.
1: Apa sih istrimu ada apa?
0: Marah-marah dengan saya.
1: Kenapa?
0: Karena saudara Tolo ini jelas dimau-mau oleh istri saya.
1: Kau nunggu pisan ngisin-ngisin no aku pindah ngisin-ngisin no wong kerembung. Wong kerembung itu kabe pinter-pinter iso mocola nulis bahasanya ya cocok.
0: Iya.
1: Mek situ dok ikhlas ngerotok mencelek iki.
0: Gak nemen oleh mengelek-ngelek no aku ini nih.
1: Loh apa sih dimau-mau?
0: Lah bener ya apa?
1: Nih. Oh, saudara Kartolo. Kamu dinanti-nanti istri saya. Loh, ngono lho. Kok dimau-mau?
0: Mau kok.
1: Loh,
0: ya dinanti-nanti itu sing salah.
1: Loh, kok iso dimau-mau ku ya apa sih karep?
0: Loh, dimau-mau lak bahasa apa sih?
1: Bahasa Indonesia.
0: Lah bahasa daerah.
1: Ya diarep-arep.
0: Loh, lah iya, diarep-arep bojoku.
1: Tapi kok cocokno karo cara Jawa iku terus dimau-mau.
0: Iya, lah kan sih apa, Mang?
1: Dinanti-nanti.
0: Bahasa apa?
1: Dinanti ya engko. Wow.
0: Ya bahasa daerah engko.
1: Iya, lek dinanti-nanti,
0: dingko engko. Kon gelem saiki tak engkuk-engkuk ngono.
1: Wah, oh iya. Iki sekolahe nggo endi?
0: Lho, ini apa? Ini saudara jelas menggenyek pada saya ini.
1: Menggenyek, menggenyek.
0: Biayai orang tua saya. Allah. Apa lambe kok kan awak-awak itu?
1: Jadi biaya orang lain.
0: Tidak sedikit orang tua saya menyekolahkan saya itu.
1: Waduh.
0: Bila perlu jutaan.
1: Lah yang kucing rembes saya gak ngingu. Oleh musombong lho. Wah kalau niku ojek nom-nom taman. Aku ini kancamu dewe. Wis seru tek-tek amu. Saya takon bahasa Indonesia bareng lho. Terus cowor-cowor sama ini. Sama keliru cowor.
0: Nih ini begini coba ya.
1: Iya.
0: Seumpamanya atau seandai katanya
1: iya apa
0: ada kalanya
1: iya
0: umpama saya ini toh bangsa Indonesia
1: iya
0: saya hidup di tanah Indonesia
1: iya bener
0: juga saya termasuk bangsa Indonesia
1: cocok kaitannya
0: yang saya minum air Indonesia
1: dulu pas minggir
0: umpamanya saya tidak bisa bahasa Indonesia lho kok kaningayanya
1: orang jahe kejungkel kerasa aku. Wah, wis cara Jawa. Wis tawar.
0: Apa?
1: Aku takon cara Jawa karo bahasa Indonesia iku bedane apa?
0: Lho, kan bedane padha ae lho.
1: Padha ae.
0: Iya.
1: Lho kok iso?
0: Lah nek kon kurang percaya ya.
1: Contone sih.
0: Contone ae.
1: Iya.
0: Soale aku biyen iku ngene lho. Wis contone ya.
1: Iya.
0: Wite gedhang iku kon nek ngarani basane apa?
1: Wite apa gedange?
0: Wite gedang.
1: Nek wite ya tebok.
0: Omong ngamu kono ya gedange iki lho.
1: Lah ya gedange.
0: Iya.
1: Lek gedange
0: pisang.
1: Iya, basane
0: pisang.
1: Basane
0: piye pisang?
1: Iya padha ae. Iya.
0: Anak pete. Basane apa?
1: Ayam.
0: Lah ya bahasa Indonesiane
1: ayam.
0: Lho, ya apa kok?
1: Iya.
0: Lah nek sapi.
1: Sapi basane
0: lembu.
1: Bahasa Indonesiane?
0: Ya lembu.
1: Iku lek sapi. Lah saiki pamane wedhus.
0: Lho, ya mendol.
1: Ya. Lah terus bahasa Indonesiane?
0: Lho, iki ngene. Kon tak omongi ya. Sapi mang iku lek bahasane lembu. Bahasa Indonesiane ya lembu.
1: Lho, iku lek sapi.
0: Iya.
1: Upama saiki wedhus.
0: Ya mendol.
1: Lah terus bahasa Indonesiane?
0: Asale sapi ku lembu. Bahasa Indonesiane ya lembu.
1: Iku lek sapi.
0: Iya.
1: Lah saiki pomo wedhus.
0: Wedhus bahasane ya mendol.
1: Nek bahasa Indonesiane
0: iki lha nyane.
1: Lah ngene iki lak ngene tok wis
0: mangkelan
1: ngono. Kemeru, wong garung aku pinter ya iku lho.
0: Lanjane kon kemetok.
1: Waduh. Si saiki tak takon ya.
0: Iya.
1: Bahasa Indonesia karo cara Jawa iku wernane akeh ndi?
0: Ya akeh. Ya akeh bahasa Indonesia sih.
1: Kok ya akeh cara Jawa, Pak?
0: Yo omonganmu kuwi.
1: Akeh cara Jawa.
0: Ayo cobaan.
1: Pamane aku medhe nang nggonmu.
0: Ya aku sing di omah
1: nganggo bahasa Indonesia.
0: Iya, iya.
1: Permisi.
0: Makri.
1: Makri ya.
0: Iki kalau kaya arek.
1: Mari.
0: Ah, mari.
1: Halo, Cak Munawar.
0: Wah, Dik Kartolo.
1: Lho, ayah kemana?
0: Wah, sedang tidur, Dik.
1: Oh iya. Istrinya kemana?
0: Juga tidur.
1: Anaknya
0: tidur.
1: Lho, ket malah tidur tok. Warnane mek situk. Tidur tok.
0: Kan jane lambemu njaluk didedeli korekan wayahe kon.
1: Alah karo Jawa lah akeh.
0: Kok iso ngarani akeh? Ki umpamane kon sing di omah aku sing mendayo.
1: Iya.
0: Permios, Dik.
1: Deh. Kon kandakno bastol kon. Permisi.
0: Iya, permisi.
1: Oh, monggo.
0: Oh, inggih.
1: Monggo cawar.
0: Lah, bapak teng pundi?
2: Sari.
0: Oh. Lah, rakyatipun Dik tau?
2: Tilem.
0: Lah putrane?
1: Ndekok. Raket awernane. Mosok tidur to.
0: Iya nek mbok ning ngorok.
1: Iya.
0: Kon niku enakmu kon pek dhewe.
1: Apa meneh aku bali rono ya.
0: Iya.
1: Saiki tak ki persoalan adus bapakne.
0: Iya.
1: Oh, halo.
0: Halo Dik Telo.
1: Kemana ayah kok gak kelihatan?
0: Wah, sedang mandi, Dik.
1: Mandi ya.
0: Iya.
1: Nah, istrinya kemana?
0: Dia juga mandi.
1: Lah, mandi.
0: Anaknya
2: mandi.
1: Oh, mandi tok. Wis mau mandi tok. Apane? Nek cara Jawa akeh.
0: Kayak sore gak tau ono bener ya.
1: Terus ora akeh.
0: Sik kok sok.
1: Apane?
0: Apane? Kula nuwun, Dik.
1: Monggo.
0: Lho, bapak sawu nopo, Dik?
1: Bapak kula ta iki. Taksi siram.
0: Oh, lah adik.
1: Adik kula.
0: Nggih.
1: Taksi
0: opo ya?
1: Adus.
0: Oh. Nggih. Lah putrane Dik tolong sing elit nit. Enten pundi, Dik?
1: Anak kula ta?
0: Nggih.
1: Taksi bluron
0: lho ya.
1: Iya. Wong aku dhewe milih kok.
0: Dak, kupinge tolo enak digigit ngono ae.
1: Apa niku? Kita sing penting saiki aja kere-keren para basa. Ngono nek kurang ngerti, ayo takon karo Sapari. Sapari ku bahasane oh pitung bahasa. Bahasa apa e? Kanu sing iso belas apa.
3: Waduh rek, wong basamu iku bahasa koden.
1: Ono maneh.
0: Penyakite teko iki.
3: Sing gelek maca buku supaya bahasamu iku lancar.
1: Kuwi ta buku nduk omah Sapari piro ae.
0: Apa wong leles wadahe kacang itu.
3: Panjenengane bojoku meracang.
0: Racang.
1: Eh meracang.
3: Eh, aku saiki wis tenang rek uripku rek.
1: Syukur.
0: Syukur ya.
3: Iya. Suwe lah kabeh kok ndak?
1: Ya wis iko 10 dino iki.
3: Iya. Aku anu rek nang desa.
1: Oh, lha lha opo nang desa kon?
3: Wis nyambut gawe dinas oleh pendungamu war. Loh,
1: dadi apa?
3: Pangone Pak Lurah.
1: Lah yo nduk. Nduk kutho enak-enak, yo dodol bakmi.
3: Iya.
1: Wis nang desa dadi pangone gak tambah mloro iki jeneng.
0: Lah ngono kok iso ngomong dinas ini.
3: Lah iya dinas angon war.
0: Lah irungmu njaluk standpet jane kok iki.
3: Tapi penghasilane rek.
1: Penggawean kutho lan desa ku padha ae.
3: Iya lah
1: ngono ta. Ono kutho lek gak nyambut gawe ya
3: dhewe. Nanggo.
0: Si aku melok takon nek kan kon ngomong nek apa dadi pangon?
3: Iya.
0: Kok iso ngarani enak iku bayaranmu piro? Nah,
3: bayaran dinas arek.
0: Sak wulan piro?
3: Nek uang makan lumayan rek.
1: Iya.
3: Sak wulan niku 50.000 uang makan.
1: Lho.
2: Wah, iya.
3: Bayarane.
1: Iya.
3: Sawulan iku mek 3000.
1: Tuh, arek iki nengen genderuwo bayare iki. Kon wong makari kok gedhe temen karo bayarane.
0: Walik iku.
3: Walik.
1: Walik.
3: Mun tak walik tak gedhene tak tambah ingus.
1: Terus niku. Terus penggawamu nduk kono apa?
3: Waduh, rek angon wedhus.
1: Ya, wedhus.
3: Iya, ate wedhus-wedhus kendhit.
1: Oh, anu, mlulu wedhus kendhit to.
3: Iya.
1: Kendhit kadek kendhit budeng.
3: Ya tak kendhit budeng war, kendhit iku sayangane Pak Lurah rek.
1: Oh, iya.
3: Maune ku situk, terus tak ramut tak angon dadi 35. Wedhus.
1: Wedhus wedhus cilik ah. Wedhus cilik ya sing 35.
3: Ya siku wedhus cilik gedhe campur lho.
1: Oh, baik. Lagi wedhus sitok ya apa lho, Bang? Eh, dadi dingon sapari suwe-suwe dadi 35.
3: Dadi 35 wedhus.
1: Bareng kon ngon. Tapi kok wedhus gedhe dadi 88. Iya,
0: saya wedhus cilik iku.
1: Bareng dingon ana di lapangan, sikile bentul labuh.
3: Iya.
1: Lah dingtep kalau gengging 39 ya.
3: Bareng ngono rek, apa sih awak? Tak jane nyambut gawe selancar dadak kon ro anak wak sumo sing jenenge Totok iki.
1: Wah, medhi arek
3: wadon. Iya, mbalari. Ditukokno bapakne sepeda motor anyar.
1: Oh, bapakne mari oleh duit trabasan.
3: Bareng ngono. Sepeda motor iku ditumpaki ambek anak jenenge Totok iki.
1: Iya, belajar iki.
3: Belajar muni.
1: Lha engko ta iku sepeda motor tak tempeh iku.
3: Gak lancar wong jek belajar.
1: Jek belajar, iya iya.
3: Bareng di belajar mana lho. Cekelek. Ngoang. Wedhus ku kawus.
1: Iya.
3: Iya rek, waduh tampar disendat wedhus. Pedot.
1: Waduh soro kon ri.
3: Waduh tak tututi aku melayu sampe sipat alis.
1: Eh, sipat kopin. Kon melayu sipat alis, sipat tunggo. Iki yo sipat kopin. Wah, terus yo apa?
3: Sipat kopin.
1: Iya.
3: Tak tututi eling-eling pengasihane Pak Lurah.
1: Wah, jelas kon dilereni Pak Lurah.
3: Lah ya makane ku tak uber wae.
1: Nek ate ilang temenan wis kon dihukum.
3: Warang wedhus kendhit iku melewai bawan tak uber.
1: Iya.
3: Wis cidhek-cidhek tak saut tampari lho.
1: Kok saut terus kene.
3: Wedhot.
1: Wanu, saking wedhus saking wedine. Dadi mergo kupinge gak kuat oleh ngrungokno sepeda motor
3: mas. Terus opo iki? Tak uber terus sampai di mana wedhus iku? Tetep nok ngarep.
1: Eling-eling kon dipasrahi Pak Lurah.
3: Iya. Warang wedhus jange mencolot kalenan, tak saut sikile.
1: Mesti kene lho.
3: Kene mesti.
1: Kene. Wedhot. Sikile wedhot. Aduh saking banterin lah ini
3: banterin tak uber sampe dimana wedhus itu
1: iya
3: war banter buan tak saut kupingi war
1: terus kena
0: misi kena wes
1: pedoh hei hah anak wedhus kok metel
3: war ngunrek anak juglanan
1: iya
3: wes bantak cekel cek kena
1: piro kabeh iki
3: kok bantal tak walik para esuk biar iku
1: arek iki ora pasti lho
3: apa pringi
1: pipi takon iki
3: mas oh untune kartolo balung tok
1: sedana ngene nduk ya
3: apa
1: kon nek keping urip mulya
3: iya iya
1: mamamu batasane sampe sak munune
3: apa
1: ana ngrungokno kepingku sampe tak pasang kabeh. Ayo moto aku sampe kero lek. Menggoe pungasane ngipi.
3: Lah maksudmu ya apa?
1: Ya ngipine ku dhisikno.
3: Lah terus aku ngipine tak dhisikno ku turuku kapan?
1: Ah kon wadhe wong wong jange turu ae. Ya tetep-tetep nang ndek tanggoku.
3: Heh, ngomong iku mbok ya sing membawa keuntungan rek. Apa maneh kon manusia otak-otak hidup.
1: Wah, iki menjelekan mana jange?
3: Pengetahuan umum iki luas.
1: Gak anjane safari saiki termasuk spitir wheel.
3: Apa spitir wheel?
1: Omongan jamu kaya ngono iku lho contone iku apa
3: itu? Lho, sak ngene lho ngateki pengetahuan umum ilmu bumi iki ya akeh ya.
1: Iya.
3: Si aku takon dak iki. Yang paling besar
1: takon apa mbadai?
3: Penghasilan bumi ya.
1: Takon apa mbadai?
3: Mbadai.
1: Takon niku wong gak ero lek mbadai ku wong ngerti.
3: Mbadai.
1: Yo ayo padha.
3: Iya, iya. Ayo, yang paling besar pabrik minyak tanah di Jawa Timur itu mana?
1: Mbadai. Anakku iso jawab.
3: Endi?
1: Lah cepu.
3: Cepu?
1: Iya.
3: Kono tok.
2: Iya.
3: Iya kono tok.
2: Iya. Iya. Kan iki mbadhe apa panjene kon niat notok ya.
3: Lah saiki pabrik gula lho.
1: Pabrik gula iku Jatiroto.
3: Apa kono tok?
1: Iya ya. Iya apa sih rek karepe ngomong iki? Oh, mergo kono tok iki mang ngopo.
3: Kono tok iya tak totok.
2: Lho, kono tok.

0: Iki ta Cebu.
1: Iya,
0: termasuk Jawa Tengah.
1: Lah kok mong Jawa Timur.
0: Sampun ngomong Jawa Timur.
1: Krungu arek sekolah-sekolah kono. Jawa Timur iku ndi sih?
0: Jawa Timur ya termasuk daerah kene iki.
1: Surabaya iki.
0: Iya.
1: Ngawur ya Jawa Timur Banyuwangi kono lho. Mergo wetan.
0: Ngawur ae.
1: Mergo wetan.
0: Padha Bali bareng niku.
2: Kartole iki yo kong Jawa Timur kok Banyuwangi.
0: Eh,
2: ya ono sih Jawa Timur.
1: Iya ndi?
2: Macan. Wetane Banyuwangi lan segoro. Lah ya ya iko.
0: Loh niku ngomong.
1: War.
0: Eh, aku saiki oleh cakepan grup.
2: Waduh. Pelawak.
0: Iya.
2: Nah iki.
0: Nah iki jenengan. Grup iku terbatas 5 orang.
1: Jiwaku pelawak yen ono nang omahku kudu banyol.
0: Kedepan nek kita jare. Iya. Lah berhubung grup iku membutuhkan wong 5 gak ono mek 3 termasuk trio.
2: Gak. Ya ini sing pen sing wis sing pencilakan Kartola.
1: Napa?
2: Aku merono ya mertuane petan di Banyol. Iya. Aku yang ini Pak Pelawak.
0: Iya.
1: Lek Banyoli konco enak dari bareng Banyoli penonton gitu. Kau oleh balayas sih.
0: Kau melok kan?
1: Iya melok.
0: Trio lawak ya.
1: Iya iya.
0: Lah saya yuk nyanyi jual beli rek.
1: Wah iya. Iya pompong rendeng jual beli ki. Enak lah.
0: Iya. Berasa murah bengan lah.
1: Iya.
2: Ono black jadi kulak di permanen.
0: Iku kelak rosokan war.
1: Ya apa jual beli ya?
0: Jual beli munawar kali nyenggak itu.
1: Ya
0: apa? Judulnya nyanyian nih bangun tidur.
1: Oh iya iya.
0: Bisa kan?
1: Iya iya iya.
0: Langsung langsung. Mulai ya. Bangun tidurku terus mandi.
1: Nyenggak itu.
2: Jadi kan nyenggak itu.
0: Kon ngomong mau pakai sabun.
2: Oh aku ah.
0: Bangun tidurku terus mandi.
2: Pakai sabun.
0: Tidak lupa menggosok gigi.
2: Pakai sabun.
0: Gosok gigi pakai sabun.
2: Pakai odol.
1: Odol.
0: Mari sabun odol. Bangun tidurku terus mandi.
2: Pakai odol.
0: Diulangi pakai sabun.
2: Pakai sabun dhisik.
0: Bangun tidurku terus mandi.
2: Pakai sabun.
0: Tidak lupa menggosok gigi.
2: Pakai odol.
0: Habis mandiku tolong ibu.
2: Ringkes-ringkes.
0: Membersihkan tempat tidurku.
2: Tati minggat.
0: Sip,
2: wis. Kok iso ringkes-ringkes kate minggat.
1: Lah ya apa? Iku aku duwe.
0: Apa?
1: Asli, kate campuran burung kakak tua.
2: Lah,
1: lho, iki lho.
0: Ngono niki asli iki. Kate campuran ngombe putih ya lho.
1: Karang aku dhewe rumono ta.
0: Burung kakak tua. Didit tak didit. Burung kakak tua. Burung kakak tua. Burung kakak tua.
1: Lho ya.
0: Sik lah. Kok kon nantar kakak tua.
1: Lho asli, kate campuran di mana mprit barang lak kan. Panu gereja ya kanu bare yo kanu.
2: Burung kakak tua tok.
0: Iya lek burung macam-macam lek dadi ranji
2: kok. Oh, sawe.
0: Aja guyonan rek.
2: Iya.
0: Saiki sing penting ayo anduk ayo.
1: Nang warung.
0: Iya.
1: Duwe temen aku.
0: Duwe.
1: Oh, sik ndelok sik.
0: Ha iki.
1: Iya iya.
2: Piro? 120.
1: Wis carane nggo ambek anduk lho ya
0: ngono. Ah iya diatur.
2: Omongi diakeh.
1: Mlaku-mlaku dhisik nek kepethuk arek wedok ta apa?
0: Iya iya.
1: Ayo ayo. Ayo
3: ayo. Mitra. Terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@ID Jombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamarga_pupr_jombang.

benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka

0: berubah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
2: Ya apa, nang pasar kok pasar sepi, langganan kerai cabe. Ngono yo gak ngomong wingi. Lah engko nek mule gak lebih onjol wis nang bapak. Denger aku mesti kepethuk wong telu iki.
3: Lho lagi gak naik bas gitar.
4: Wurah. Coba
3: baskom.
4: Gendang kok ngono anake baskom.
2: Mulai gendang kabeh.
3: Dek, tekan ndi?
4: Bapakmu ndi, Dek?
2: Enggak ama.
3: Kon ama ya. Kon golek ngadep warung kon ae. Lah bapakmu wis nyebel-nyebeli warung ae. Kok jange menggok ketok bapakmu wis gak sudi.
4: Weteng jangan luwe male warek ya, Dik.
2: Lah, kok iso lho ya padha ae wong dodol.
4: Warek iki delokane wangi ambune ayu. Walik goblok,
3: walik menek sapa coba?
4: Oh, anu.
3: Ambune wangi kok. Oh, ya bener ambune wangi lah.
2: Jenenge apa sih iki?
3: Lah ngantuk.
5: Sapari ya Mbak Kartolo. Arek iki nek ngomong lambene kok lelak lelo.
3: Dek ngene, Dek. Kenal.
2: Desak-desak apa nyopet ngono nangan.
3: Lopo?
4: Enak ya.
3: Wong lanang saiki ya ngono. Kon iku aja ngudu-ngudu arek ya lebak ana sing duwe.
2: Wong iku ana sing duwe.
3: Sopo sing duwe?
2: Bapak. Ayo.
3: Oh iya.
2: Aturi, atut.
3: Apa?
2: Sandalmu jepit kon peniteni kene sikil kuat to iya to.
3: Lah, mateni cekelan menawar kene.
5: Wis, anu Dik, nggo duwe ta?
2: Enggak apa, wong belanja arek gak nggawe apa sih?
5: Lek mule aja mlaku sakno. Aja mlaku lek mule.
2: Lah apa?
5: Mlayu ae ya gelis ya.
2: Lah, ngawur ana tren ta.
3: Lah, rambuté berintik.
5: Panjeni
2: wis suwe tak kritingno.
3: Alise nanggal sepisan.
5: Kembangane warung kene
2: biru. Kembang apa? Kembang apa?
5: Ya kembangane mulane laris. Apa ri?
3: Janggute nyatis. Gulune mangulan kon lho lho lho.
5: Apa?
3: Iki lek kok iso.
2: Anjane mari udan iki mang pasare jembrot cak.
5: Udan.
3: Udan.
2: Tolong Pak Wiso ana kene
5: iki. Ora
3: oh, apa sih, Pak?
5: Rambuté setengah ribu.
3: Lho tumone kemerotok.
2: Mesti ana ae.
5: Sepurane Dik wong anjen arek kurang ajar. Wah wis.
2: Ketara nek wong kurang ajar mesti gak duwe dhuwit.
5: Lho, kon ro arek ing mang teko pasar mang. Mudun, tas mudun arek. Arek iki lek numpak gak gelem sembarangan.
3: Masa?
5: Ngeri jikar
2: Nge-nyek Alah, dek, kucing yuk kang ini ngelak ngelak ngewong
3: Arek wajah, gulungnya mandel.
5: Ngarek ngelung gadung ini.
3: Ngelung gadung, emang kalau ngelak mau gulung ini.
2: Nggak ada yang cacat tani.
5: Itu ngono kalung.
3: Kalung? Gak uci-uci ini?
5: Ngawur kayaknya. Lebih ya, dek? Lebih
2: Dek mang lak tak kontok aja.
5: Bukan ini gak belanja kurang akeh siki.
2: Temen tambahi, tak?
5: Kena anak piro, anak piro?
2: Ana iki lho 2000.
5: Iku tak sile dhisik ya.
2: Torok. Lah kok enak wis kok ngontorok.
5: Kedudukanku bumi ngilap lho dinari. Duduk rek duduk bonange.
2: Sampe lu ngenyek-ngenyek. Ambakno ngene sangal gedugo ta ambek bekakas ngene-ngene iki.
3: Arek wetone ndi lho?
5: Tetekan iku cara yen napa kabetekan iku. Ya gedegekan oh anu ta. Oh ijen ta. Ah gedegekan. Iyalah, cuma gedegekan kedebukan pisan. Kula iki wong loro.
3: Oh, wong loro, Dik.
5: Lho, sinten sing loro? Waras kabeh, mboten loro.
3: Iki wong loro. Kabeh waras, mboten loro.
5: Hitung dua ketegan, Ria.
3: Lho, iki nang ketegan barang, Rek.
4: pitung dua lu tiang kali.
5: Awang luru.
4: Luru luru.
5: Duro Jawa berdoa ini.
4: Iya sami sami.
5: Berdoa bangsa Indonesia.
4: Atuh atuh. Indonesia.
5: Indonesia.
4: Indonesia.
5: Indonesia.
4: Masa gak sih?
5: Indonesia.
4: Atuh masalah. Bisa siapa sopa wae kere.
5: Bedah bidang.
4: Lho lho.
5: Napa?
4: Sate emang bedah.
5: Sate mbi.
4: Lho. Sate mbi.
5: Iki.
4: Masalah. Sate mbi ini kenapa sih?
5: Alah iya iya iya. Sate wedhus ah.
4: Nah, sate mbi.
5: Ini enten sak niki pun telas.
4: Bu burung apa ya mek tanduk kopi
5: iki kopi mawon kali teh.
4: Kopi apa nih?
5: Nggih, kopi ireng ini biasa.
4: Oh, kopi ireng.
5: Teh enten.
4: Teh bedhe
5: enten.
4: Iya anu. Apa? Makan.
5: Oh, jadi ngacang nih.
4: Tapi gak ono iya apa
5: ya. Dari kulit pasar tutup nih, wau sepi nih wau.
4: Ngombe nih dek.
5: Nih nih, kasih nih.
4: Iya nak, iya nak.
5: Ngomong turun kaset nak. Anak dahaya Maduro nak.
4: Buh, anak merah di nunggu ya.
5: Ini anakku loh kak.
4: Saya nanya mana dia?
5: Anu, Kastini.
4: Oh iya.
5: Ini.
4: Siapa?
5: Kastini.
4: Oh iya, Durasim.
5: Wah. Duplek.
4: Oh.
5: Ini kuping tak selesai ini. Oh Kastini Durasim.
4: Mas. Ya coy kakak. Kenal lagi ini ya?
5: Kenal anak, kenal.
4: Engkau mungkininya mana?
5: Mungkini.
4: Iya, dari Gilimanu.
5: Oh.
4: Turun
5: Gilimanu lagi di Bali kono iki. Siate.
4: Anu. Pak pernah datang Dek nak ya anu deh.
5: Di
4: mana anu?
5: Di
4: mana se safari di anu?
5: Di dan
4: Munawir.
5: Loh, siapa ke Munawir?
4: Munawir ya.
5: Masalah jelas.
2: Apa itu?
5: Itu jenis mana?
2: Ya, saya kodi. Perlu di safari di Munawir. Atau ketemu
5: sekali. Iya, itu enggak tahu. Itu. Enggak ngomong apa sih kira? Ngomong di tengah no, ini ngerti bahwa kita narik lorong ini jenengin Usapari, kali Munawir hehehe, kalau ngatuh bahwa kali Munawar ini
4: ini maksud dia ya?
5: Itu lebat, WC ini bahwa
4: keluar-keluar?
5: Iya, iya, iya
4: mana ngerti dia?
5: Mpun, anu Riri? War-war?
6: Apa ya mas?
5: Ini deh, ini semarin metu kan ini?
4: Wah
5: siapa ya?
4: Remare utang hari ya?
5: Loh
4: utang yang hari kok ya apa utang itu?
5: Dah iya kok, jelekup mental kayak gini.
4: Oh, kan kalau gempol lagi, utangnya nyeleknya orang jere lagi.
5: Njet kak, njet, njet.
4: Njet apa njet?
5: Njet itu bendingnya apa ya?
4: Bagi aku ini gak ngerti ya, bosok.
5: Oh, mak iwak usus, iwak limpo. Tua-tua ususnya metel.
4: Gelam utang gak gelam nyaur.
5: Rapa kak?
4: Rapa?
5: Rapa?
4: Kumpul bahasa ini nyebu.
5: Cinggir ke sana.
4: Cinggir ke sana.
5: Gak seteng.
4: Iya,
5: iya, iya.
4: Perkara beseh,
5: nggih.
4: Tiap beli lagi dikit menggede utang boleh tak apa ya.
5: Kurang ya.
4: Nunggu sama nubi, sama nubi, sama
5: nubi. Mana kurene?
4: Kurane ae.
5: Nah, meneh-meneh semua tak kena yang percat je.
4: Loh, ya kemah.
5: Ya seminggu lah, Kak.
4: Seminggu, seminggu.
5: Riri,
4: Riri.
5: Kamu
4: lo melok,
5: ojo kekeh. Kamu
4: melok. Kalau
5: kita ucap
4: ning. Awak yang aku geger melok wedok perkara duit. Aku izin di rumah tunggu terbaru.
5: Bisa Kak, sabar ae meneh tak kae, Kak.
4: Mung tak bisa nyar setia ketebang pote mata, anggo ketelak pote tolong. Dere tak melek tu kita kolak.
5: Keliru kabeh ya, Pak. Keliru kabeh.
4: Omongan pating kecotot.
5: Wong iki kan kok kerupuke kesan kerupuke. Ambil piring piring piring piring piring. Anu,
4: apa ini?
5: Anu nggih.
4: Ben aku min neng ae terana.
5: Ya ora podo. Ya
4: ora podo. Ya ora podo. Mene mene Kak.
5: Dak nyaur.
4: Halo
5: ya. Gak karep ya. Yo yo. Dak nyaur. Wis ayo kabeh. Aku kok umum gulek-gulek.
4: Ayo aku kok
6: gak ngeten dah nih, sembarang nih kumye, mau gue pitung sing api.
5: Oh kalau kape, lo,
2: pak,
5: eh,
2: nih, mantap, pokoknya kalau melayu kape, kalau nggak apa, topes diusung kape kalau.
5: Piring topes gue kape.
2: Oh, nunggu warung ya goblok.
5: Lah gue udah kejeran, aku beti nak prosoku.
2: Itu ditinggal.
5: Gue tak tegang pun kejeran nembriki, bunuh melok melok, bunuh melok safari yang bunuh tuh pak. Lah aku sih percaya, tak tinggal lamburi bersih kape.
2: Toto tanah kayak apa?
5: Karena omah ya.
2: Iya,
5: tak turun ya. Tak tututan ini, tak tututin belah ini.
2: Iya pak.

0: Wah, lan bermesti boleh.
1: Lan tak iki le. Meni-meni jange mbacok kanca iku ayo diagar-agari.
0: Apa?
1: Ya berep.
2: Nah, kon iki nek gelas iku nek kelempitna dadek mburi, Wak.
0: Iya.
2: Lah apa dadek nek ketemu gelas malah bedhudhuk ngene, Wak.
1: Meloro tri iku.
0: Yo ndak pipiku cek kering cek abang, boto tak deblok tak usap.
1: Dodong.
0: Iki gelas ceplok nek bunyi.
1: Iki le.
0: Iki ceplok.
1: Lho, kate cak boto-botone lho.
0: Lagi ceplokan
1: masa
0: ceplokan
1: ceplok ya
0: gak jerawani wis gak jerawani apa nggoda kuwi kapok lek gak ngono gak kapok soalnya wedi wong gege
1: ngono iki regane
0: meneh-meneh ku diatur sak durunge mlayu ku pareng gawa iki safari gawa iki aku gawa aku oleh hulek-hulek iki lho ya apa kok
1: Kakek lo, kudu bayar. Sebab wong marung soro ngono iki. Oh, tak banting kolek kanggo. Ngawur ae adakno.
0: Iya, Kak, ya.
1: Gak iso. Sejane gak iso. Mangane kok gleno aku yo ngono gladu. Melok-melok ae. Kok gak kerto lho kon.
0: Iya.
1: Oh, arek kok. Si aku takon arek telu.
0: Kula
1: lari nalare.
0: Kula kadhing sun.
1: Wis gak iso. Utang 500 do nyaur kon kok. Gak iso.
0: Ya apa iso tetep. Karep arek ngene lho, kene kula ana kancane liwat lawan ditutupi. Masih kene lak ngerti lek warung oleh bondo gak kira gak awak dhewe iki terus.
1: Iya.
0: Kok bali nami kanca njaluk suguhan. Masih utang mesti nyaur ya.
1: Iya sing utang.
0: Cuma ya tau ngarep. Ngarep lak dawa ya tau ngarep.
1: Wong tak taune ya aku ngelinting.
2: Ngawur aku ilingo tak basman. Ono biyen iku gak nyambut gawe, cek nasib peno gak enak.
1: Kumpul
2: saiki penuh nasib penuh nasib timur.
1: Iya.
2: Sembarang cukup.
1: Iya.
2: Bisa nanti pangan serba cukup.
1: Iya.
2: Terus ngene, mau perbedaan iki sepele. Penuh repa enak terus lali nasibe kanca sing durung nyambut gawe.
1: Oh, ngono ta. Lah kanca gak nyambut gawe ya gak jagakno penuh kei ta. Tapi sing penting lahir batin.
0: Mulane tanpa ada kejadian gak mungkin ngobrolan.
1: Wis tak sakno kanca apa lagi.
0: Saiki ngene timbang penuh iki marung tok sakno. Ayo aku duwe anu pelawak nduk kono ya iso sih melawak
1: iso di
0: melawak
2: aku dah
0: iso melawak
1: iso
0: ayo latihan gua mak yuk
1: entar iya
0: iso ngidung
1: lho ngidung gak iso aku
0: macul
1: pegel iki kok tak cekuk dodom lho iki kono
0: ha dadi ngidung nduk kene ambek lawak ambek mule
1: ngidung kok kene
0: ayo
1: jelas juli
0: nah ya.

Mitra Suara Jombang dimanapun Anda berada. Tuntas sudah kebersamaan kita mulai pagi hingga malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kami sajikan dapat menghibur pendengar dimanapun Anda berada. Saya Bram yang bertugas mewakili segenap kru Radio Suara Jombang mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Innal siratal mustaqim billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

كلهم وفق لبن كلهم وفق بجر كوان كلهم وفق بان مالان كلهم

Tumma ila hadrati Kiai Rafi Usan Semelo, Kiai Haji Muhammad Sultan Abdul Hadi Tambak Beras, Bapak Sobihan bin Yaakob Surak, Nabi Sri Surak, Mbah Mahdur sekalian, Mbah Nahrawi sekalian, Mbah Abdul Rahman, Mbah Hussein, Mbah Hasan Mustajab Menang Legi, Mbah Hasan Mustafa, Mbah Rifai sekalian, Mbah Irsad sekalian, Mbah Hasan Ilyas sekalian, Mbah Tamyiz sekalian, Mbah Abdul Rahman sekalian, wa usulihim wa furu'ihim, وَفَرَ اللَّهُ لَهُمْ ذُنُوبَهُمْ وَتَقَبَّلَ اللَّهُ لَهُمْ جَمِيعَ أَعْمَالِهِمْ الْفَاتِحَة أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Oh, Bapak, para Ibu, niki kula nerangno nomor telune siji zina. Lakone nyolong nomor 4, ngombe arak nomor 5, korupsi nomor 6, main judi, ngerampok begal. Iki kura ringkes menjadi dua hal. Yang satu, mangan barang haram. Nomor loro, masalah zina. Zina. Bapak niku termasuk sifat mazmumah, sifat manusia yang tercela, yang dilakukan dengan anggota lahir. Anggota lahir ngauto sing lahir. Zina. Mangan barang haram termasuk riba, termasuk begal, termasuk ngerampok, termasuk korupsi, minum minuman keras dan lain sebagainya, niku barang haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ma akbaru ma yudkhilun nasa al jannah, qala at-taqwa wa husnul khuluq. Nabi pernah ditanya, apakah sesuatu yang paling banyak memasukkan manusia di surga? Sing paling akeh iku apa? Klebokno wong ning swarga. Nabi jawab, perkara loro, siji takwa. Nomor loro husnul khuluq. Takwa wedi maring Allah. Loro husnul khuluq. Takwa ulama-ulama nek nerangno. Intisalul awamir wajatina bun nawahi, melaksanakan semua perintah, meninggalkan semua larangan. Kebanyakan ulama jika mendefinisikan takwa seperti itu. Yang beda niku Al-Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah. Yang ini disuni perso, takwa niku nopo. Sayyidina Ali jawab, at-taqwa al-khawfu minal jalil wal amal bitanzil wal qana'ah fil qalil wal istidad liyaumir rakhil. Takwa yang berkualitas itu adalah takwa yang sudah mencakup empat hal niki. Nomor siji, al-khawfu minal jalil, merasa takut kepada Allah yang bersifat jalal. Merasa takut, takut ibadah gak pas,
takut ibadai sembrono, takut ngelakoni dosa, takut ngelakoni kesalahan. Ngomeluru wal amal bitanzil, ngelakoni ibadah dengan dasar Al-Quran. Bapak-bapak, kula panjenengan pokok ngelakoni mengikuti salah satu dari mazhab empat, apa Imam Hanafi, apa Imam Maliki, apa Imam Syafi'i, apa Imam Hambali, iku mesti atas dasar Al-Quran. Umume wong Indonesia iku mazhabe Asy-Syafi'i. Nama telu wal qona'ah fil qalil, nerimo pandume Allah walaupun hanya sedikit. Iki penting, nerimo ing pandum. Wong Jawa biyen ku nek ngarani nerimo ing pandum. Nerimo. Wong ku nek nerimo ing pandum gak neko-neko. Gak neko-neko. Sering kula ceritakno, wong ku nek gak neriman tamak. Tamak iku rakus, tamak iku serakah. Suka ngerampok. Iki soale gak nerimo ing pandum. Suka begal kono gak nerimo pandum, suka suap, suka korupsi, suka judi dan lain-lain. Niki kabeh iku adalah timbul krono ora nerimo bagian saking Allah, gak nerimo, sehingga menjadi orang yang hina dina di dunia dan hina di akhirat. Jering kalau cerita no, wong sing rakus, tamak. Ada seorang ulama namanya Syekh Fatah Al-Mausili. Syekh Fatah Al-Mausili nekit yang sing masa hidupnya bareng kalih Imam Al-Ghazali. Niku ditanya bahayane tamak niku nopo. Kebetulan waktu tanya niku enten bocah cilik loro. Bocah cilik loro sing siti ngowo roti ana lawuhe keju. Sing siji ngowo roti ora ana lawuhe keju. Ka ono. Yeah. Banjur sing ngowo roti ora ana lawuhe beja kondo neng gone kancane sing ana lawuhe keju. Cak, aku njaluk kejune, cak. Dijawab, tak wehi keju, tapi ana syarate. Syarate awakmu kudu merangkang. Gulumu tak talene rante, tak tuntun kaya asu. Nek gelem tak wehi. Bapak wengku nek tamak gak peduli. Dirinya hina dadi kaya asu, ya trimo asal oleh keju. Akhire berangkang ditaleni rantai gulune dituntun kaya asu. Hanya mengharapkan keju. Sifata al-mausili bejo dawuh iku lho contone. Wong tamakku kaya bocahku. Ditego
harga dirinya seperti anjing, hanya mengharapkan keju. Orang rimo pandume Allah. Oh Bapak, bebarengan kalih niku enten guru mursyid nyambangi murid thariqah. Teng daleme murid thariqah. Disuguhi roti tapi gak ono lawuhe. Panjen kebetulan gak ono lawuhe roti tok. Atine murid ngomong, seandainya ada keju ya lebih sempurna. Guru mursyid niki pirsa. Krentek yatin murid niki pirsa. Badane dahar, tangane muridnya dicekel, ayo nak melu aku. Datang pun di ustad, ayo neng kuto. Teng kota datang penjara. Iki wong sing di penjara, iki bakale hukumannya dibunuh. Iki di penjara, hukumannya dipotong tangan. Iki di penjara, hukumannya dicambuk 100 kali. Iki niki pro bapak nggih wonten penjara. Nah, tak takoni kene apa wong iki sampai dihukum mati. Kenapa orang itu sampai dihukum potong tangan? Mboten perso Ustaz. Iki sebabe kabeh gak terima mangan roti tanpa lawuh. Oh Bapak, podo. Mbah niku jenenge oknum bupati, mbah oknum gubernur, mbah oknum napa. Kok diklambene rompi tahanan KPK. Iku kaya dikalungi rantai dituntun kaya asu. Kenapa orang yang setinggi derajat seperti itu kok terima dituntun, diseret-seret ambek polisi karena tamak. Di wong sing hebat niku wong sing qanaah neriman nirma ing pantun. Kanjeng Nabi dawuh wong iku nek neriman ya iku besok metu saka kubur langsung mabur diparingi Allah metu lare. Mabur saka kubur langsung surga. Gak ngliwati pemeriksaan di mahsyar, orang liwati siratal mustaqim. Ditakoni mbek malaikat, awakmu kok langsung? Apa gak ngliwati pemeriksaan di mahsyar? Mboten, kula mboten sumer pemeriksaan. Apa gang liwati siratal mustaqim? Mboten kula mboten sumerep siratal mustaqim. Awakmu ku mate sapa? Kula umate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalmu apa amalmu? Amal kula kalih. Amal iki yang biasa, kalih ku sing istimewa kalih. Nek posone, salate ya padha kabeh. Kalih ku sing istimewa apa? Nomor setunggal kula nrimo pandume Gusti Allah. Kula njenengan ya kudu kerja iku ya wajib, oleh iku ya iku, aja neko-neko. Iki peringatan usum pirang-pirang rebutan PNS, PNS, PNS, akhirnya nyuap. Suap iku haram. Arosi wal murtasi finar, penyuap dan penerima suap di neraka. Orang Bapak. Kulo sampean akhirnya dadi PNS, pirang-pirang dadi PNS namanya ganti. Oh. Kowe biyen jenenge Jamal kok malah dadi Zaid. Niku napa?
jenengmu benku Jamal, saiki kok Zaid. Nufara bapak suap ya. Si diangkat dari PNS iku bibit. Bibit iku nek haram, tukulan nek haram, panenan nek haram. Kemudian tiap bulan dapat gaji, akhir oleh pensiun, haram terus. Awak kalau sampai diiseni barang haram, anak putu barang haram. Orang iso dadi wong apik. Sing teriman, teriman. Ujian PSC ujian, nek lulus alhamdulillah, gak lulus ya ora apa-apa. Ora usah nyuap-nyuap. Loh bapak, iki barang-barang sing haram. Kona'ah. Nomor siji, kulane kun riman pandume Allah walau penanya sedikit. Sing nomor loro, nomor kalih nek sepi-sepi kula isin nglakoni maksiat. Rata-rata maksiatku neng sepi-sepi. Kadang kula ning budal ngaji, mulih ngaji neng tuangan adoh lor adoh kidul ki wetengen wong sawah. Ana bocah loro nggo sepedah motor, la opo neng kono ku la opo. Kira-kira la opo. Waduh, kono adoh kene iki wetengene sawah. Ana bocah nggo sepeda motor ning tengah-tengah pinggir dalan. Ngene ku napa? Ning sepi-sepi. Nggih. Oh, bapak. Wong nglakoni dosa ku rata-rata manggon ning sepi-sepi. Nggih. Ati loro ku nomor siji nrimo ing pandum, nomor loro nek manggon sepi-sepi wirang malu melakukan dosa, melakukan maksiat kepada Allah. Iki wong sing kona'ah. Wong kona'ahku bejo, bejo. Wong kona'ah iku wong sing diparingi rezeki pas-pasan, terima arido bil qalil minal ato, rela pemberian walaupun hanya sedikit. Oh bapak, al qanaah kanzun la yafna, wong nrimane iku gudang yang tidak pernah habis. Wong iku kapane qanaah sugih, sugih billah, boten sugih bil mal. Anak kiai biyen kiai ki rata-rata omahe elek. Omahe kadang ya gedhe, kadang gebyok. Lah niki kiai omahe apik-apik, ngimbangi masyarakat. Ngimbangi. Mergo wong saiki salah paham. Omah elek ku dianggap miskin, ino wong saiki. Wong sing mulya saiki kene omah e apik, sandangane apik, mobile apik, lha iki mulya. Umume wong saiki ngimbangi ya. Ben ora disuudon ampek masyarakat omah sing apik. Diniati kanggo mulyakno dayoh apik. Yai, mobile saya ngombene enak, mangane enak, klabene apik. Nopenten dasare yai enek, dasare Sultanul Aulia Asy-Syaikh Abi Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu. Pengane ku ibadah ya. Para bapak, adab ibadah ku ya. Diutamakan syukur, syukur. Mulane nek dawuh nang murite, awakmu nek mangan, mangano sing enak.
Kapane ngombe, ngombe sing enak. Nganggo klambi, klambi sing alus. Nek turu nganggo lemek sing empuk. Iku nek mbanjur atimu syukur, lisanmu muni alhamdulillah, seluruh tubuhmu bersyukur kepada Allah. Yeah. Tapi nek sing mbok pangan gak enak, ngombemu wis gak enak pisan, klambimu kasar, lemekmu elek, muni alhamdulillah, tapi atimu ngeresulo, munafik. Di biasa sadiku syukur. Tadi nek gawe omah, omah sing apik ben syukur nek Gusti Allah. Meja kursi apik diniati kanggo ngurmati daya. Kalau bapak ben syukur. Cece mbek tlareka qadiriyah iku melarat. Ngangge klambi ya kaya goni. Mangan ya aja enak-enak dhewe mboten padha. Ah para bapak sing riman. Aku ngaturno no kiai sederhana. Dene ku daleme mbake bedowi iku ya nganggo kayu gebyok. Elek. Ku enten kiai modele ngeten. Meja kursine sederhana, amben tempat sare niku ya trimo galar pring ditata. Terus santrine dadi wong sugih, mulih dadi usaha duwe pabrik. Pas nyambangi kiyaine kok sik pancet kaya biyen omahe panggah elek, meja kursine elek, ambene elek. Yai, kula nyuwun izin panjenengan. Apa nak? Pitung dinten malih kula tak ngriki malih. Napa? Badhe mbeta meja kursi sing sae. Badhe mbeta dipan tempat tidur sing sae. Badhe mbeta lemari sing sae kanggo panjenengan. Kiyane alhamdulillah. Nah, aku takon dhisik ya. Nggih. Awakmu usahane apa? Pabrik. Nah, ngendaranmu terke mun kata, sedan nggih kata. Aku takon ya, Nak. Ngono iku opo sik pengin tambah meneh? Nggih. Nah, pabrik ya pengin tambah, nggih. Kendali yo pengen tambah, nggih. Nek ngono kowe iki fakir, Nak. Cek sugih aku. Cek sugih aku. Wong iku nek butuh, tambah butuh, tambah fakir. Pabrik tambah gede, tambah butuh no karyawan. Karyawan yang tambah isih kurang butuh maneh. Pabrik wis tambah kurang maneh, iku sejatine fakir. Fakir ku artine butuh tambah. Tapi kiai ku bener omahe elek gedhek, tapi wis marem puas, gak butuh liyane. Iku jenenge sugih. Nggih, sugih tanpa bondo. Ora bapak. Ah niki wong konaah. Banjur sing nomor papat, al-istidat liyau mirrohil. Cawis-cawis menghadapi hari keberangkatan. Hari keberangkatan menghadap Allah. Al-istidat liyau mirrohil. Itulah kualitas takwa yang sempurna. Kalau sudah mencakup empat hal, satu al-khawfu minal jalil, loro wal amal bit tanjil, wal qona'ah fil qalil, wal istidat liyaumir rakhil,
selalu siap-siap untuk keberangkatan menghadap Allah. Persiapane nopo? Ya amal soleh. Amal soleh nopo mawon dipersiapkan. Lebih-lebih hati selalu berzikir kepada Allah. Karena kalau hati selalu berzikir, engko matine zikir. Almarhu ya mutul marhu ala ma'asha alaihi. Nabi ku dawuh, ya mutu bakal mati almarhu seseorang alama ingatase barang asha kagurib alai ingatase ma. Artinya orang itu besok kalau mati ucapannya nurut kebiasaannya dikala hidup. Nalika nurut kebiasaannya ngomong apa, ngomong apa. Bapak-bapak, kalau nyakseni piyambak di hadapan kulo di rumah sakit Dr. Sutomo Surabaya, ana wong mati mesuh. Mati, mati ki ucapan terakhir D-A-N-C-U-K buantan. Terus lu takon sing nunggu nih mbah, niku napane sampian mbah, niku putu kulo, napa putu panjangan biasa misuh mbah. Oh putu kulo nek misuh niku sego jangan. Tapi ini arti biasanya Allah, Allah, Allah. Kok mati ini ya Allah. Loh Bapak, ada seorang mudin. Aku disitani kiai konco. Pada-pada murid tulung agung. Cerita, mbah, ada mudin mbah, mati. Tak tuntun Allah, Allah gak gelem. Allah, Allah gak gelem. La ilaha illallah gak gelem godeg-godeg. Bareng mati mbah buengok buantar. Nomor piro sing metu. Bareng tak urus, tak urus ternyata Pak Mudin kena togel. Nah ini jenenge istidat liya miroh. Loh Bapak, murokobah. Murokobah ku selalu ingat Allah, selalu ingat Allah. Disertai dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, waktan ba'da waktin. Istidat cawis-cawis menghadapi kematian. Loh Bapak, niku dawe Nabi ketika ditanya, apakah sesuatu yang paling banyak memasukkan orang ke surga? Satu, at-taqwa. Kedua, husnul khuluq. Husnul khuluq iku budi pekerti yang bagus. Husnul khuluq definisinya sifat yang meresap di dalam jiwa yang memunculkan perbuatan-perbuatan yang indah secara mudah dan gampang tanpa membutuhkan pikiran dan pertimbangan. Dan di bahasa Arabno, husnul khuluq hayatun linnafsi rasikhatun anha tasduru al-af'alu al-jamilatu bisuhu latin wa yusrin min wairi hajatin ila fikrin waruwiyatin. Husnul khuluq ialah sifat yang meresap di dalam jiwa yang memunculkan perbuatan-perbuatan yang indah secara mudah dan gampang
tanpa membutuhkan pikiran dan pertimbangan. Apa? Memunculkan kaya dawe si Hasan Basri, wajahi praupane ajer, munculkan perbuatan yang indah, suka menolong, membutuhkan perbuatan yang indah, seneng gawe, seneng atine wong liya, memunculkan perbuatan yang indah, menahan diri agar tidak menyakiti orang lain, dan lain-lain. Kata tawadu termasuk sabar, aniki husnul khuluq. Suwali diwali kanjeng Nabi ditakoni nggih wasuila yudkhilun nasa annar. Kemudian Nabi ditanya tentang apakah sesuatu yang paling banyak memasukkan manusia di neraka. Tapi yang paling banyak ku apa? Qala, Nabi menjawab, al-ajwafani, bulungan loro. Nomor siji bulungan dhuwur, al-famu wal-farju, bulungan ngisor. Iku sing paling banyak memasukkan manusia di neraka. Al-azwafani, bulungan loro, wingi pun kula sitir satu ribah. Ghibah iku ya cangkem, adu-adu iku ya cangkem, mangan barang haram iku ya cangkem, ngomong goroh iku ya cangkem, sumpah palsu ya kok cangkem, cangkem. Kemudian disangmeku zino, zino ku macem-macem. Ana zino ambek tangane dhewe. Apa zina ambek tangane dhewe? Haram. Zina ambek tangane dhewe. Zina wedok padha wedok. Zina lanang padha lanang. Kumpul bojone dhewe wektu haid. Ngumpuli bojone tapi liwat mburi. Zina kabeh. Banyak orang tidak mengira itu zina. Kalau Bapak, ku dilaknat Nabi. Zina. Lebih-lebih zina dengan tetangga sendiri, paling berat lagi berzina dengan ibu kandung sendiri. Kalau Bapak, itu zina.

Surat Al-Isra ayat 32. Wala taqrabu zina, janganlah mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Iku isik cedek tak wis dilarang. Saking apa? Saking beratnya dosanya zina. Saking berarti isik cedek tak wis dilarang. Napa cedek zina ku napa? Sik cedek tak. Apalagi berzina. Isih cedek tok. Naratun wab

pandangan mata. Awas lho, iki tahun baru. Tahun baru nggih, tempat-tempat wisata di sana golek kenalan. Pertama nadratun, pandangan mata. Pandangan mataku dawe Nabi sahmun nggih. Mausumun. Nggih. Pandangan mataku anak panah setan yang beracun. Nggih. Racun. Di wong jatuh cinta itu dari pandangan mata. Pertama nadratun. Mari ngono kok rada cocok tabasumun mencap-mencep. Nah, kono mencep kene mencep. Nah, iki pendekatan, iku wis haram. Wala takrobu, jadi jangan mendekat, ini namanya dekat, itu sudah haram. Nadratun, pandangan mata, watabasumun, saling mencep, mencep. Mari mencep nyedek, wasalamun, salaman. Salaman ini loh, dari sini wek-wek pisang. Itu pendekatan. Bapak-bapak. Mereka wakalamun berbincang-bincang tempat yang sepi. Mari bincang-bincang watalamusun demak-demek. Demak-demek, cak. Yang kena akeh wong, yang ngalih wae. Ya, tak gonceng, goncengan. Sumalti kok baru perbuatan perzinaan. Jadi perzinaanku kawitannya ku pandangan mata dulu. Nggih. Senyum-senyum, salaman, berbincang-bincang, demek-demek. Lah ya dudu apa-apanya kok demek-demek. Loh Bapak, ini dilarang sudah haram. Loh Bapak, ini babe bab nopo zina. Lah banjur haram. Barang haram. Wau sing dipangan ambek lesan pangan haram, termasuk riba, termasuk barang suap, korupsi dan lain-lain ku barang haram. An Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu annahu qol la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa muwakkilahu wa syahidahu, rawahu Muslimun. Nabi melaknat dosa besar itu apa? Dosa besar itu dosa yang ada ancaman berat sanksi di dunia, potong tangan, bunuh, samblek, diranjam, dibalangi watu sak mati ne, iku jenenge ancaman berat sanksi di dunia. Kemudian ancaman berat sanksi siksa di akhirat. Semua yang ada itu namanya dosa besar. Yang ketiga dilaknat Rasul, dilaknat. Ya. Bro Bapak, dilaknat Rasul. Hati-hati, apa meneh dilaknat Allah. Gusti Allah dawuhne Nabi Uzair alaihissalam. Uzair, seliramu ojo pisan-pisan ngelarano atine wong tuamu. Ojo ngelarano atine bapamu, ojo ngelarano atine ibumu. Sebab wong sing ngelarano atine bapak ibune tak hodop. Nek wis tak godhop tak laknat, banjur godhop ambek laknatku, iki bakal membahas.

membahayakan anak turune sampai turun papat. Turun papatiku anak, putu, buyut, canggah. Iki kena laknate Allah. Wong sing gawene nglarakno atine bapak, nglarakno atine ibu. Iku dilaknat ambe Allah. Akan berbahaya sampai turun papat. Gawe ridho ujar neng ibu bapakmu. Berkau wong sing gawe ridho neng ibu bapak tak barokai. Nah wis tak barokai manfaat kanggo anak turune sampai turun papat. Dan wajo tengene kitab Ihya juz 2. Kodawe Gusti Allah. Dikutip Imam Ghazali, ketika Nabi Yakub alaihissalam nyambangi Nabi Yusuf, ketika itu Nabi Yusuf lungguh kursi kerajaan mengganti kerajaane Royan. Raja Royan meninggal diganti oleh Yusuf. Istri Kitul Aziz bernama Zaliha banjur dinikah ambek Yusuf. Akhir Yusuf jadi raja di Mesir. Bapake Nabi Yakub alaihissalam datang mengunjungi Yusuf. Yusuf tidak berdiri. Bapake rawuh ku mboten ngadeg menghormati bapake. Langsung Allah paning wahyu, "Hei Yusuf, atata'adzumu antakuma li'abika? Apakah kamu merasa lebih besar sehingga kamu tidak berdiri menghormati bapakmu? Wa izzati wa jalali la ahrattu min sulbika nabiyyan." Aku sumpah dawe Allah, demi kemuliaan dan kebesaranku, aku gak bakal nguwai anak-anakmu sing dadi nabi. Nabi Yusuf gak duwe putra sing dadi nabi. Iku mung goro-goro tidak menghormati ayahnya datang. Tetap lungguh. Bapak, iki jenenge husnul khuluq. Budi pekerti yang bagus. Kanjeng Nabi ku didikane nek ana pimpinan, nek ana wong sing mulya rawuh ngadeg. Kanjeng Nabi pinaraan ambek para sahabat. Akhirnya dari tempat yang jauh Sa'ad bin Ubadah rawuh. Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Abi Waqqash iku termasuk sahabat yang diberi kabar gembira Nabi ahli surga. Nabi dawuh kumu li sayyidikum. Sahabat sing lungguh-lungguh mbek Nabi ku diperintah ngadeg, kumu li sayyidikum, berdirilah untuk menghormati pimpinanmu. Sapa? Sa'ad bin Ubadah ngadeg. Mana sing mulang-mulang nang madrasah iku murid dilatih. Latih murid teko dhisik gurune keri. Saiki iki diwalik. Gurune teko dhisik murid teke. Dilatih murid sing teko dhisik duduk yang rapi. Nek gurune teko nggih ketua kelas, kum qiyaman li ustadi. Kum qiyaman, berdirilah yang tegak untuk menghormati guru kita. Lagi orang guru rawuh belunus, metu belunus. Biyen ku gak wani murid ngelunggui kursine guru ku gak wani.
Saki kursi ini guru kanggo ancek-ancek ngecet. Iki para bapak nggih bedane. Mulane sampai Hasan Basri dawuh, man la adaba lahu la ilma lahu. Barang siapa yang tidak punya adab, ilmunya tidak berguna. Toto kromo. Bapak-bapak, ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal khijaru al ayat. Hei wong-wong sing iman, jagalah dirimu dan ahlimu dari siksa neraka. Ku tafsirane apa? Menjaga ahli, menjaga diri dari api neraka. Ku nek njogo piye? Sayyidina Ali ditanya, bagaimana Ali caranya? Ali dawuh, adzibuhum wa adlimuhum. Nomor siji, wulangono tata krama. Nomor loro, wulangono ilmu. Tata krama luwih dhisik katimbang ilmu, lebih dulu. Adzibuhum wa alimuhum. Wulangono tata krama, maringono wulangono ilmu. Tafawute seberapa? Enten Syekh Abdurrahman Al-Utaki Al-Misri niku nate ngaji teng Imam Malik bin Anas 20 tahun. Syekh Abdurrahman Al-Utaki Al-Misri cerita dhewe, aku khidmah Imam Malik selama 20 tahun. 20 tahun niku aku diwulangi ilmu tuh hanya 2 tahun. Yang 18 tahun aku diwulangi tata krama. Nah, bedanya. Nah, inilah di pondok pesantren, di madrasah. Walaupun tidak seperti ini, tapi tata krama tetap diwulang. Lain dengan pelajar umum, tata krama wis gak diwulang. Terus bapak sampean delok, nek ana guru liwat, ana nggih murid madrasah, ora ana sing wani nyalip gurune gak wani. Terus bapak nggih. Iki nek diulangi tata krama. Nek gurune liwat iku terus meneng. Sampai gurune wis lewat, wis gak ono, lagi melaku. Dulu santri nek ngono iku ngene apik. Tapi nek gurune liwat disalip, iku gak diulangi tata krama mek gurune. Tata krama. Lha bapak. Nggih. Kula nate ya Allah. Arepe ceramah ning sekolahan. Kulo nggih barengan ambek kiyaine, ambek ustade. Kulo dadi pembicara. Mlaku jejer. Murite nyalip. Ya Allah. Murite nyalip, mlakune nyalip. Mboten nderekno. Padahal nderekno guru, nderekno bapak, iku gak oleh ning arep. Abi Ghoshan Ad-Dobbi radhiyallahu anhu dawuh, pada waktu panas-panas tengah siang, aku berjalan kaki dengan bapakku, kemudian berpapasan dengan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Aku ditanya, hei Abu Ghoshan, ini siapa? Ini bapak saya. Loh, kamu kok berjalan di depan bapakmu?
Jangan. Jangan sekali-kali kamu berjalan di depan bapakmu. Harus di belakang atau di samping. Satu. Kedua, kamu kalau nderekno bapakmu, jangan sampai dipisah orang lain. Harus kamu yang paling dekat dengan bapakmu. Aja dipisah wong liya. Sebabe wong mlaku kadang-kadang kesandung. Bapakmu kesandung, sing nulungi awakmu duduk wong liya. Bapakmu kepleset, sing nulungi awakmu duduk wong liya. Nek bapakmu kesel jaluk ngombe, sing dipisiki awakmu duduk wong liya. Lani ojo sampai dipisah ambek wong liya. Nomor telu nek bapakmu lungguh ning ngisor lantai satu, awakmu jo pisan-pisan mlaku ning lantai dua. Ngisor ana bapakmu ana ibumu. Nek awakmu mangan bareng ambek bapakmu, bapakmu wis nyawang lawuh, aja wae jupuk. Mbok menawa bapakmu kepengin niku. Nek wong pengen jupuk bapakmu dhisik, laki awakmu aja ndisiki bapakmu. Nggih sik kanggo mboten ngeten iki. Oh bapak. Wong biyen ku ilmune gak sepiro tapi barokah. Saiki kathah dokter profesor tapi ilmune gak manfaat. Karena adab tata krama. Sampai Hasan Al-Basri mengatakan man la adaba lahu la ilma lahu. Ilmunya. Ya Allah. Loro papa. Loro tak ndungeng ngono. Ana kiai jenenge Kiai Mustajab Ngedong Sari. Anak turune api-api ben mondok neng langitan. Mondok neng langitan niku kapan badhe melu ngaji kiyaine jenenge Kiai Soleh. Aja ora usah ngaji opene ana jaranku. Pene jaran. Konjone padha budal ngaji, badhe ngaji. Tajab rasa ngaji, open ana sawah. Nggih. Sampai dewasa wis wayahe rabi dereng nate ngaji. Nggih. Akhire Yai Soleh ndamel surat. Tajab surat iku aturno Kiai Soleh ngundang lagi Prambon. Nggih, teng desa kula ngundang lagi. Ki Soleh ben ku Mbah Yai Jazuli Ploso, Mbah Yai Wahab Hasbullah, Mbah Yai Ihsan Jampes nate ngaji teng Mbah Soleh ngundang lagi. Mbah Wahab nate cerita kula. Iki surat terno neng Kiai Soleh ngundang lagi. Tak gawani jaran. Nggih, gawani jaran. Loh bapak, akhirnya sampai dumugi Jombang mampir teng pondok Al-Mimbar Tambong. Niku pun jam 12 dalu. Ditakoni mbek Kiai Mimbar, Mustajab. Awakmu budal teko langitan iku mung jam pira? Bakda subuh. Lho. Bakda subuh teko Jombang kok jam 12 bengi, lah jaranmu piye? Mboten kula tumpaki. Lho. Kok gak ditumpaki? Kiai kula dawuh tak gawani jaran. Mboten keken numpaki. Tak gawani jaran. Nggih kula beto, kula tuntun. Yai kula mboten ngeken numpaki. Saiki ana apa gak murid numpaki sepedae guru? Nah. No?
dituntun sampai dumugi guna lagi dituntun, ternyata di sana surate isine bocah sing gawa surat pengen dadi mantumu. Apa? Dadi mantune kiai gede ora iso ngaji. Akhire tirakat gurune langsung Nabi Haidir. Nggih. Dadi wong alim guru Nabi Haidir, tata krama. Nah, iku adab. Apa? Dawuh Abu Hurairah ngono. Nah. Jenek bapakmu nek wis nyawang lawuh aja mbok pangan, aja mbok disiki. Kok nawa bapakmu kepengen lawuh iku. Nah, adab. Iki dawuh Ali Adibu. Dawuh Abdurrahman Al-Utraqi Al-Misri diwulang Imam Malik 18 tahun diwulangi tata krama. Sing rong tahun diulangi ilmu. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i nggih ngaji teng Imam Malik. Bang wis diulang akeh, Muhammad, ilmumu anggepen kaya uyah. Tata kramamu anggepen kaya glepung. Pun perbedaane sepira? Glepung iku panganan pokok, segone. Ilmu iku uyah. Kira-kira uyah ambek segone akeh endi? Loh, para bapak. Al-Imam Ar-Razi dawuh. Wong iku sebab tata kramane bisa wusul nek Gusti Allah. Nek sebab ibadahe bisa teko ning swarga. Wong ibadah iku nek sebab taate ibadahe teko ning swarga. Tapi nek nganggo tata krama nek wusul ning Gusti Allah, saiki dibanding Allah ambek swarga mulya ngendi? Adab para bapak, adab. Wane saiki mulang bocahku sing penting adab dhisik. Dipelajari awet cilik, pelajari. Sale mbok wong tuane apa kono carane. Pun para bapak, sak niki kula tambahi masalah di dunia niki nek wis semarak namanya zina, sudah semarak namanya riba, maka azab Allah akan berturut-turut. Nek ngene TV tulisane Indonesia rawan bencana. Oh bapak, gempa neng Lombok belum selesai urusan, tsunami di Palu dan Donggala belum berakhir urusan, kapal terbang Lion Air jatuh belum selesai urusan, kapal terbakar, kapal terbakar durung rampung, tsunami Selat Sunda terus. Bapak-bapak, iki jenenge wong ilmiah mengatakan karena lempengan-lempengan yang berapi digambar di sebelah selatan pulau-pulau. Saiki takon sing gawe lempengan sapa? Sing gawe lempengan berapi iku sapa? Apa ada-ada sendiri? Walau ana ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wa walakin kadzabu fa khadnahum bima kanu yaksibu. Wataku fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khosah.
takutlah bencana alam. Kalau sudah menimpa, yang terkena bukan orang yang dolim saja. Oh Bapak, telusuri cerita-cerita. Kenapa Lombok? Kenapa Palu dan Donggala? Kenapa Aceh dulu? Iki roto itu dari riba dan zina yang semarak di daerah. Kali Nabi dawuh, idza dhahara riba wa zina bi qaumin faqad ahallu ala anfusihim iqaballah. Kalau riba sakit kebalakan kebanyakan rezeki ke wis riba. Nggih. Riba, roto-roto wis riba. Oh Bapak. Saiki golek ana bank-bank BPR, BPR sing ora riba golek ana. Kebanyakan orang senangnya di situ. Yeah. Butuh pinjaman cepat. Riba. Kalau sudah merata, zina merata. Zina di daerah dalam lokalisasi minta dilegalkan. Barang ditutup lewat online, online, online. Pesta sek, pesta sek. Coba ternyata itu jadi sebabnya gempa bumi, gempa bumi, tsunami, tsunami. Itu dari itu. Oh apa? Ah, ini rahasianya Allah dawuh. Wattaku fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu. Fitnah itu artinya tiga yang pokok di dalam Quran. Nek dirinci fitnah artinya 13. Tapi sing pokok telu. Ada fitnatan artinya coba. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Enten fitnah niku artinya syirik. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih berat daripada pembunuhan, itu syirik. Adam fitnah artinya bencana alam. Wattaku fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khosha. Loh Bapak, kalau sudah merata panganane haram, riba, korupsi, suap, begal, ngerampok, maling. Yeah. Jualan-jualan palsu, narkoba, yeah. Miras, oplosan. Pun niku pun barang haram kabeh. Yeah. Wa zina, zina juga sudah semarak. Ini sudah berarti siap menerima siksa Allah di tempat itu. Waqot ahalu, teman-teman menempatkan mereka pada tubuh mereka sendiri siksa Allah. Oh Pak, nggih iki sebagian admin sing perlu kula aturaken. Sing hati-hati bab panganan, sing hati-hati bab perzinaan dan lain sebagainya. Mergo mangan niku nek ora halal nggih ibadahe nggih mboten diterima. Oh Bapak, ngeten mawon ya.